Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi hari ini kayaknya udah di jalan kali ya kamu teman Pro 2, atau masih siap-siap juga di rumah. Saran gue seperti sih, jangan terlalu lama siap-siapnya teman Pro 2 dan segera untuk berangkat, karena kayaknya bakal macet sih di hari Senin ini ya, hari pertama memulai aktivitas kembali, memulai kerja, terus pada mulai sekolah juga. Jadi kayak semuanya tumpah ruah di jalan gitu loh teman Pro 2. Dan untungnya cuacanya mendukung, kayak nggak panas tapi nggak mendung juga. Kayaknya bakal cerah sih prediksinya hari ini. Tapi biar lebih akurat nih teman Pro 2, kita sampaikan juga informasi untuk suhu cuaca dan kelembapan untuk wilayah Sumatera Barat hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 yang seperti biasa kita kutip dari bmkg.go.id. Untuk wilayah di Sumatera Barat sama Pro 2, perkiraan cuacanya di hari Senin ini kita mulai dari pesisir selatan yang akan mengalami cuaca berawan. Cuaca berawan juga akan terjadi di Sijunjung, kemudian di Padang Pariaman, di Agam, Kepulauan Mentawai, juga di Darmasraya, kemudian di Solok Selatan ya sama Pro 2, juga di Kota Sawah Lunto dan di Kota Pariaman. Kabut asap. Cuaca berikutnya teman Pro 2 akan terjadi di Solo, kemudian di Tanah Datar, juga di Pasaman dan di Kota Padang, juga di Kota Solo, Kota Padang Panjang teman Pro 2. Sementara itu udara kabur akan terjadi di 50 kota, juga di Pasaman Barat, kemudian di Kota Bukit Tinggi dan di Kota Payakumbuh. Sementara itu untuk cuacanya hari, maksudnya suhunya hari ini teman Pro 2 akan berkisar di angka 18 derajat Celcius, sampai yang paling tinggi adalah 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban ya, hari ini berkisar di angka 57% sampai yang paling tinggi nih teman Pro 2 ada di angka 9

Puluh delapan persen. Dan untuk lebih lengkapnya, teman pro 2, informasi ini kembali bisa kamu akses di laman bmkg.go.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Weh, cupu.
4: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
3: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
5: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
3: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
5: Lagi santai di sore hari.

Brodu FM, RRI Padang, tempat terbaik kamu tahu Bro 2. Selain hari pertama masuk sekolah, ada yang diperingati juga hari ini tuh Bro 2. Yaitu kamu tahu gak sih, tanggal 13 Juli ini diperingati sebagai hari lemak sapi. Ada ya, hari lemak sapi gitu loh sama Bro 2. Nah, hari lemak sapi aja dirayakan, kamu sebaiknya juga dirayain sih teman Bro 2, karena kalau enggak kasihan banget, masa lemak sapi aja dirayain kamu enggak. Karena sesuai namanya nih teman Bro 2, peringatan ini bertujuan untuk mengenalkan kembali ya lemak sapi sebagai bahan masak tradisional yang serbaguna agar kembali mendapat perhatian dalam dunia kuliner. Nah, hari lemak sapi diinisiasi oleh Healthy Fats Coalition pada tahun 2017, teman Bro 2. Melalui peringatan ini, HFC berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat ya mengenai penggunaan lemak hewani, sekaligus memperkenalkan manfaatnya sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Nah, lemak sapi adalah lemak yang diperoleh melalui proses pelelehan jaringan lemak sapi karena memiliki titik asap yang tinggi. Bahan ini cocok untuk digunakan ya ketika menggoreng maupun memasak dengan suhu tinggi. Nah, dalam sejarah lemak sapi telah dimanfaatkan selama ribuan tahun. Selain sebagai bahan memasak, sejumlah peradaban kuno seperti Romawi dan Mesir kerap menggunakan lemak sapi sebagai bahan pembuatan sabun, lilin, hingga berbagai produk perawatan tubuh. Jadi ya, manfaatnya banyak juga ya teman Pro 2. Meski tidak sepopuler dulu, lemak sapi masih dimanfaatkan oleh sejumlah koki dan pelaku industri makanan hingga saat ini. Melalui peringatan hari lemak sapi, masyarakat diajak kembali untuk mengenal sejarah dan juga fungsi dan berbagai kegunaan bahan tradisional tersebut.

Tomohon Pro 2 dikutip dari rri.co.id. PT Angkasa Pura Indonesia selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani 118 penerbangan jemaah umroh. Sebab pemusatan perpindahan layanan ke Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F telah dilakukan bertahap sejak 1 sampai 10 Juli 2026.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selain hari lemak sapi sedunia, hari ini juga diperingati sebagai hari kedaulatan Montenegro, teman Pro 2, kamu tau gak sih? Karena di sebuah negara di Eropa Tenggara, tanggal 13 Juli nih, teman Pro 2, diperingati sebagai hari kedaulatan Montenegro, di mana peringatan ini menandai pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Montenegro dalam Kongres Berlin pada 1878. Nah, peringatan yang ditetapkan sebagai hari libur nasional di negara tersebut menjadi momen penting ya bagi masyarakat setempat untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus menghormati perjuangan mempertahankan kedaulatan negara ya. Nah, hari kedaulatan Montenegro sekaligus jadi simbol identitas nasional yang terus dijaga hingga saat ini. Nah, pada peringatan tersebut pemerintah dan lembaga kebudayaan biasanya menggelar berbagai kegiatan ya yang dapat diikuti masyarakat. Mulai dari upacara resmi, pameran sejarah, konser budaya hingga pertunjukan seni tradisional. Jadi kayak hari kemerdekaan seperti 17 Agustusan gitu deh, teman Pro 2. Nah, hari kedaulatan Montenegro bukan sekedar mengenang peristiwa sejarah. Lebih dari itu, perayaan tersebut jadi kesempatan ya bagi masyarakat Montenegro untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Juga kebanggaan terhadap identitas nasional mereka.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Gratis,
4: gratis,
3: gratis,
4: gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Produ FM, RRI Padang, tempat terbaik kamu teman Produ. Berada di jam 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Waktu kita balik lagi di Spada pagi hari ini sampai nanti jam 9 membahas tema-tema lucu dan ringan aja menemani Senin pagi kamu yang kayaknya sesibuk itu ya teman Produ, hektik banget pagi-pagi. Semua orang kayak nyari peralatannya masing-masing atau kayak sibuk dengan urusannya masing-masing gitu ya teman Produ. Yang satu mau mandi, yang lainnya juga mau mandi gitu. Yang satu mau nyetrika baju, yang lain mau nyiapin sarapan. Semuanya sibuk nih, yang lain nyari buku pelajaran yang mau disiapkan hari ini. Kalau dari kayak gitu kayak satu rumah heboh gitu ya teman Produ. Nah, mumpung kayak lagi pas juga nih momennya teman Produ, kita bahas soal ini aja kali ya. Gimana pengalaman kamu kayak satu rumah heboh pagi-pagi? Drama sibuk pagi-pagi satu rumah gitu loh teman Produ. Ceritain dong pengalaman kamu teman Produ tentang drama sibuk satu rumah pagi-pagi. Di pada pagi hari ini teman Produ, di jam 8 sampai jam 9 tentu aja kamu bisa gabung di 47282 ya teman Produ, di 0811 6665508 juga bisa teman Produ. Sekali lagi kamu bisa bergabung di 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811 6665508 teman Produ sampai nanti jam 9. Kayak ya benar sih ya, kalau pagi-pagi itu pernah nggak sih kamu ngerasa kayak rumah itu punya dua suasana yang bertolak belakang? Malamnya tenang banget, tapi begitu pagi datang langsung berubah jadi arena balap. Ada yang antre kamar mandi gitu ya, ada yang nyuci, nyari kunci motor, ada yang belum nemu kaos kakinya, ada juga yang baru sadar seragam atau baju kerja belum disetrika. Bisa kayak gitu ya teman Produ. Nah lucu ini, orang di rumah seolah punya jadwal berangkat yang sama. Akibatnya pagi hari jadi waktu paling sibuk di rumah, benar gak teman Produ? Padahal kalau dipikir-pikir drama ini terjadi hampir setiap hari. Tapi tetap aja selalu ada cerita baru yang bikin jadi senyum sendiri. Nah boleh dong kamu share drama sibuk satu rumah pagi-pagi kamu teman Produ di pagi hari ini. Di Spada kita bahas sampai nanti jam 9.

0: Lihat deh, lucu banget postingannya. Scroll lagi ah.
1: Dari tadi scroll terus.
0: Santai aja gak sih? Cuma bentar kok.
1: Bentar? Yang sudah hampir 1 jam?
0: Hah? Serius?
1: Iya, kita lagi ngumpul. Tapi perhatian kamu itu ke layar terus. Layar terus.
0: Iya juga sih, gak kerasa.
1: Hati-hati ya. Kebiasaan kecil seperti itu bisa bikin kamu jauh dari momen nyata. Paham gak sih?
0: Iya, paham. Paham gak? Paham, paham.
2: Seringkali kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain di layar, sampai lupa menjalani hidup kita sendiri. Yuk, mulai batasi waktu layar dan letakkan ponsel sejenak. Karena kita harus memilih, mau scroll terus atau hidupmu pause.
3: Lan, Ulan,
4: could it be love? Kulit
3: Lan. Iya. Kenapa Rin? Sorry, lagi denger lagu nih.
5: Ih, udah pakai headset. Emang sekeras apa sih volumenya sampai gak denger gitu?
3: Full dong, kalau gitu kan gak seru.
5: Ntar telinga kamu bisa rusak loh. Kalau pakai headset itu, atur volume suara atau musiknya. Sebaiknya volume suara tidak lebih dari 60% volume maksimal. Hindari penggunaan headset selama lebih dari 1 jam. Terus ya, istirahatkan telinga setidaknya selama 5 menit setiap jamnya jika penggunaan headset lebih dari 1 jam. Kalau kamu menggunakan headset over kayak gini, ntar kamu bisa kena tinnitus atau mendengar suara berdengung. Nah, menurut beberapa peneliti iya nih ya, kebiasaan mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume suara tinggi selama 3 jam atau lebih dapat meningkatkan resiko terjadinya tinnitus. Selain itu, kamu juga bisa ngerasain gangguan pendengaran dan yang lebih parahnya lagi ya, bisa sampai hilangnya pendengaran.
3: Ih, ngeri juga tuh. Yaudah ah, aku gak pakai headset lagi lah.
5: Iya, mendingan gak usah. Oh iya, Lan.
3: Apaan?
5: Tolong bersihin rumah ya. Aku buru-buru nih.
3: Apa-apa? Apa? Gak dengar? Apa?
6: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Tolong berdua, ada satu hal yang hampir terjadi atau selalu terjadi setiap pagi, yaitu nyari barang yang entah kenapa baru hilang saat dibutuhkan. Mulai dari kayak kunci motor, dompet, kartu identitas, charger, helm, sampai sepatu yang sebelah lagi nggak tahu di mana tuh tiba-tiba nggak kelihatan ya. Yang lebih lucu lagi nih teman berdua, biasanya ada satu orang yang berteriak dari ruang tamu, ada yang lihat kunci nggak gitu, kayak dia nggak tahu mau nanya ke siapa tapi berharap ada yang respons gitu ya, siapapun di rumah ada yang tahu gitu. Fakta yang benar ya teman-teman berdua, otak kita cenderung lebih mudah lupa ya ketika lagi terburu-buru karena fokus kita terbagi ke banyak hal sekaligus. Nah, barang yang sebenarnya ada di depan mata bisa aja tuh jadi tidak terlihat. Makanya gak heran juga ya kalau benda yang dicari akhirnya ditemukan di tempat yang paling gak disangka atau malah ada di tangan kamu sendiri.

0: Pernah dengar orang bilang, gak apa-apa begadang, tidur siang aja besoknya. Sayangnya, gak sesederhana itu. Begadang mengacaukan jam biologis tubuh. Tidur siang bisa bantu sedikit, tapi tidak sepenuhnya mengganti kualitas tidur malam. Tubuh butuh ritme tidur malam yang konsisten, agar tetap segar, fokus, dan sehat. Jadi, lebih baik atur waktu tidur malam daripada menunda-nunda terus.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Omong berdua dikutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia perlu kembali kepada ekonomi kerakyatan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Kepala Negara, arah pembangunan ekonomi nasional selama ini sempat dipengaruhi paham ekonomi neoliberal. Presiden mengatakan pemerintah telah berjuang mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke jalur yang dirancang para pendiri bangsa. Karena itu Presiden menegaskan pemerintah akan terus memperkuat koperasi dan berbagai instrumen ekonomi kerakyatan lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh rakyat memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
3: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
5: Ya udah, gak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Tamu berdua. Kalau di rumah kamu pasti ada karakter yang beda-beda juga ya. Ada tim super siap yang bangunnya lebih awal, mandi santai, sarapan lalu masih sempat duduk menikmati kopi. Nah, di sisi lain ada tim last minute teman pro 2. Alarm bunyi berkali-kali, bangunnya mepet, mandinya secepat kilat gitu ya. Sarapan sambil jalan aja, lalu keluar rumah sambil bilang, aduh, telat. Ya padahal, ya salah sendiri kenapa bangunnya telat gitu ya teman pro 2. Nah menariknya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa menyiapkan kebutuhan sejak malam sebelumnya, kayak pakaian, tas, atau bekal, bisa membuat pagi terasa lebih tenang dan mengurangi stres juga loh, teman pro 2. Kelihatannya sederhana sih, tapi efeknya bisa terasa sepanjang hari, karena ya menentukan awalnya banget gitu kan. Kalau dipikir-pikir, drama pagi di rumah emang kadang bikin panik sih, teman pro 2. Tapi justru itulah yang ngasih warna dalam kehidupan sehari-hari ya. Suara orang manggil dari dapur, terus rebutan kamar mandi, bunyi motor yang dipanaskan, atau obrolan singkat sebelum semuanya berangkat nih teman pro 2. Semuanya adalah bagian dari rutinitas yang sering kita anggap biasa. Dan seringkali ketika suatu saat kita tinggal sendiri atau kayak merantau gitu teman pro 2, suasana ramai itu justru yang paling dirindukan. Karena ternyata rumah bukan hanya soal bangunan ya teman pro 2, tapi juga tentang orang-orang dan kesibukan kecil yang mengisi setiap paginya. Jadi kayak cerita kita di pagi hari ini teman pro 2, yang ngebahas soal drama sibuk satu rumah pagi-pagi. Entah apapun itu drama kamu ya, antara kamar mandi atau nyari kunci atau berebut nyiapin bekal gitu teman pro 2. Terima kasih udah temenin juga, udah dengerin juga, udah gabung juga selama satu jam ini. Ketemu lagi di obrolan berikutnya di Spada teman pro 2 jam 8 sampai jam 9. Abis ini ada Spada tematik jam 9 sampai jam 10. Masih di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
0: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kobro 2 balik lagi di Spada pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu berhasil melewati pagi yang super sibuk itu ya, teman Kobro 2. Dengan segala rentetan kegiatan yang harus dilalui. Apa, kayak siap-siap dulu, terus di perjalanan, terus kayak udah sampai tempat kegiatannya di sekolah. Mungkin kamu harus beradaptasi lagi, kenalan lagi sama teman-teman baru. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan menyenangkan. Kalau belum nih, teman berdua, semoga 1 jam ke depan kita bisa jadi teman yang bikin hari kamu jadi lebih ringan ya. Kalau ada kata toleransi nih, teman berdua, kira-kira apa sih yang langsung kepikiran sama kamu? Mungkin ada yang langsung ingat soal perbedaan agama gitu ya. Ada juga yang mikir soal suku atau budaya. Padahal nih, teman berdua, toleransi itu sebenarnya jauh lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Justru dimulai dari hal-hal yang kelihatannya kayak sederhana sih dan simple gitu ya. Misalnya gak motong pembicaraan orang, itu masuk toleransi juga loh, teman berdua. Atau kamu gak maksa teman harus suka musik yang sama, itu toleransi dalam bermusik, bener teman berdua. Terus kayak gak ngejudge teman yang hobinya beda gitu. Gak semua orang harus suka dengan hobi yang sama kayak kamu loh, teman berdua. Karena toleransi bukan cuma soal hidup berdampingan, tapi juga soal gimana kita memperlakukan orang lain setiap hari. Jadi kita bahas deh soal ini, teman berdua, di pagi hari ini. Kamu bisa dong ceritain toleransi dimulai dari hal-hal kecil. Menurut kamu hal-hal kecil apa yang bisa menunjukkan toleransi, teman berdua? Kamu bisa kasih tahu kita di 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811665509. Sampai nanti jam 10 kita bahas ini di Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Biaya penanganan bencana alam terus meningkat.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita lihat-lihat lagi nih ya, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Terus di dalamnya nih, ada ratusan kelompok etnis juga, ratusan bahasa daerah, dan beragam budaya, teman Pro 2. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, negara sebesar ini bisa tetap berdiri karena merasa masyarakatnya belajar untuk hidup bersama loh, teman Pro 2, di tengah perbedaan. Bayangkan negara lain yang kayaknya cuman pernah kan kita dengar cerita-ceritanya atau data-datanya gitu yang cuman sebesar satu provinsi di negara kita. Nah, sedangkan kita dengan perbandingannya punya lebih dari 30 provinsi. Berarti secara nggak langsung ada 30 negara di satukan baru terbentuk Indonesia kalau dibandingkan sebuah negara. Bahkan ada yang lebih kecil dari itu, teman-teman berdua. Ada yang sebesar satu kota aja. Nah, di Indonesia aja berapa tuh jumlah kotanya? Kalau dicari perbandingannya, teman-teman berdua, Indonesia itu gabungan dari ratusan kota mungkin gitu ya. Gimana kita bisa tetap hidup bersama? Ya, karena masyarakatnya belajar untuk hidup bersama di tengah perbedaan itu ya. Makanya semboyan kita bukan dipilih secara asal. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Yang menarik nih, teman berdua, perbedaan terbesar kadang bukan soal agama ataupun suku ya. Justru dari hal yang paling mendasar, yaitu cara berpikir, cara kerja, cara bercanda, cara berpakaian, cara menikmati hidup, dan semuanya emang beda-beda sih, dan semuanya pantas untuk dihargai. Kalau kita masih bisa menghargai satu sama lain perbedaan yang ada, teman berdua, ya kita masih akan tetap bisa hidup sebagai sebuah bangsa. Dan kita adalah bangsa yang besar dengan ragam perbedaannya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau berdua kadang kita mikir ya, kalau toleransi itu harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal nih, hal-hal sederhana justru punya dampak luar biasa juga loh teman berdua. Misalnya nih, teman kamu lagi presentasi gitu ya, walaupun pendapatnya beda, kamu tetap ngedengerin sampai selesai. Nah, itu udah masuk toleransi juga loh teman berdua. Teman kamu lagi cerita masalah, kamu gak langsung bilang kalau yang dia lakukan itu lebay atau yang dia ceritain itu lebay gitu ya. Tapi kamu lebih memilih untuk ngedengerin dulu. Itu juga toleransi loh teman berdua. Di media sosial juga gitu. Sekarang semua orang bebas berpendapat. Sayangnya nih teman berdua, kadang kita lupa kalau di balik setiap akun ada manusia yang punya perasaan. Jadi ya, mungkin aja komentar kamu di suatu postingan akan menyakiti perasaan yang punya akun gitu ya teman berdua. Nah, kalau menurut berbagai penelitian nih teman berdua tentang komunikasi digital, komentar negatif cenderung menyebar lebih cepat dibandingkan komentar positif. Efeknya, ruang diskusi bisa jadi gak nyaman dan bikin orang jadi enggan menyampaikan pendapatnya. Karena itu teman berdua, salah satu bentuk toleransi di era digital adalah menjaga etika saat berinteraksi ya. Beda pendapat sih boleh, tapi tetap harus menghormati orang lain juga ya teman berdua. Jangan sampai demi membenarkan pendapat kamu sendiri, kamu mengorbankan sikap toleransi yang seharusnya lebih dikedepankan.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
0: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
2: Eh gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu. Cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Kalau yang terjadi semua orang pengen menang sendiri nih sama berdua, atau semua orang merasa paling benar, nggak ada yang mau ngalah, pasti jadinya capek juga sih ya. Hubungan pertemanan juga ternyata gitu loh teman berdua. Karena yang bikin sebuah persahabatan bertahan bukan karena selalu sepakat, tapi karena sama-sama mau memahami. Nah, secara psikologis orang terbiasa tuh mendengarkan sudut pandang orang lain, cenderung memiliki kemampuan empati yang lebih tinggi ya. Empati membantu seseorang memahami perasaan orang lain tanpa harus selalu setuju dengan pendapatnya. Nah, empati inilah yang jadi salah satu fondasi toleransi ya, teman pro 2. Dengan adanya empati dan toleransi ini, kita bisa tuh ngasih kesempatan orang lain untuk menyelesaikan kalimatnya. Jangan buru-buru menghakimi, dan juga kita mungkin bisa belajar mendengar, ngasih ucapan terima kasih gitu ya, atau menghargai antrean, menghormati waktu orang lain, teman berdua. Beberapa hal itu kayak kelihatan sederhana sih, tapi dari kebiasaan kecil itu toleransi jadi tumbuh. Dan ketika banyak orang melakukannya, Indonesia akan jadi tempat yang lebih nyaman untuk semua. Jadi kayak orang-orang datang ke Indonesia juga kesannya positif gitu loh teman pro 2. Karena toleransi bukan berarti harus selalu setuju. Toleransi adalah tetap saling menghormati meski berbeda. Karena perbedaan nih teman pro 2 bukan alasan untuk menjauh, melainkan kesempatan untuk saling kenal. Dan itu juga yang jadi akhir kebersamaan kita di sepada kali ini teman pro 2. Tapi tenang, ngabis ini Gus Pri masih hadir temenin kamu di Produ Hitlist ya. Walaupun kita udah salah lama saling kenal, dan mudah-mudahan kamu bisa mentoleransi hal ini karena waktu juga. Terima kasih untuk kamu yang udah jadi bagian dari obrolan kita di hari ini ya, teman berdua. Semoga kita tetap bisa menyebarkan energi positif dan terus jadi pribadi yang menghargai sesama. Dan jangan lupa juga teman berdua, perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gagasan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah lama dipikirkannya. Menurutnya, ide tersebut muncul sejak puluhan tahun lalu ketika masih bertugas sebagai prajurit TNI. Presiden Prabowo mengatakan pengalamannya bertugas di berbagai pelosok desa membuatnya menyaksikan langsung kehidupan masyarakat yang serba kekurangan. Kondisi itu menurutnya menjadi salah satu alasan lahirnya gagasan membangun koperasi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain pengalaman di pedesaan, Prabowo juga mengaku prihatin melihat banyak masyarakat berpenghasilan rendah terjebak dalam utang berbunga tinggi. Menurutnya, pendapatan yang tidak menentu membuat sebagian warga terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan mendesak. Dunia hiburan tanah air kembali kehilangan salah satu sosok komedian yang dikenal luas oleh masyarakat. Komedian sekaligus aktor Temon meninggal dunia kemarin. Pemilik nama lengkap Simpson Rara Meha Ngadang itu dikabarkan menghembuskan nafas terakhir pada pukul 8.42 menit waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut pertama kali beredar melalui pesan yang diterima sejumlah rekan media dan pelaku industri hiburan. Kepergian Temon kemudian dikonfirmasi oleh rekan sesama komedian Abdal Akhrian atau Cing Abdal melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Abdal menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya sahabat sekaligus rekan kerjanya itu. Jenazah Temon disemayamkan di rumah duka di kawasan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sejumlah keluarga, sahabat, dan rekan sesama artis diperkirakan akan

rekaman Season of Mist. Kerjasama tersebut menjadi langkah baru band dalam memperluas distribusi karya ke pasar musik internasional. Single In Blood and In Earth menjadi bagian dari album penuh ketiga Holder yang bertajuk Verbolgen. Album tersebut dijadwalkan meluncur pada 7 Agustus dengan membawa 9 lagu bernuansa black metal yang lebih berkembang. Album Verbolgen menghadirkan perubahan penting dalam perjalanan Holder sebagai proyek musik yang terus berkembang. Necreon kini bergabung sebagai mitra kreatif penuh bersama pendiri sekaligus motor utama band, Marlies Osborne.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Kita tunggu nih buat kamu yang mau request lagu. Bisa ya, teman Pro 2 di 0751274482. Atau WhatsApp kita juga bisa di 0811-6655-908. Sambil mau cerita kali, hari Senin kamu gimana, teman Pro 2? Atau punya lagu khusus nih, soundtrack hari Senin kamu, gambarannya kira-kira dalam bentuk lagu bakal kayak gimana sih, teman Pro 2? Boleh ya. Atau ada yang lagi aktif-aktifnya nih olahraga, atau sibuknya kamu kayak pagi ini tuh udah kayak olahraga sambil sampai bikin kamu kayak jadi pengen kurus.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu sama Prodo, hampir jadi temin. Kalau temin mah udah akrab banget itu ya, sama Prodo. Tapi kita berduka atas berpulangnya Bang Temon, salah satu sosok komedian yang ikonik dan legend juga tentunya di Indonesia. Sama Prodo, kita lanjut lagi puterin lagu-lagu yang kamu request. Kita mulai dari yang paling awal dulu nih, sama Prodo. Ada Maria dari Berbinar, fans base katanya teman Prodo. Request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha, terima kasih kak katanya gitu teman Prodo. Dan request yang sama juga dari Widya nih teman Prodo, dari Berbinar juga. Terus lagu berikutnya ada lagu dari Shalina Grace featuring Andirianto teman Prodo dengan judulnya Sumpah Mati. Di request juga siang hari ini sama Ami. Nah, lagu berikutnya teman Prodo ada lagu dari Dul Jailani yang judulnya adalah Sebenarnya Selamanya. Di request sama Zul Fikri di siang hari ini. Udah 3 lagu. Kita next lagi yuk ke lagu-lagu ini teman Prodo. Untuk kamu tetap sama kita di Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyStick, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari, kapanpun dan dimanapun.
2: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
3: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
2: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele.
3: Ih, Ma, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Ma.
2: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
3: Masa sih, Ma?
2: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
3: Ya enggak lah, Ma.
2: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
3: Siap deh, mamaku sayang.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Kali ini masih dari WhatsApp juga ya teman Pro 2. Ada yang mau diputarin lagu dari Nabila Takia dengan judulnya Cegil. Nah, ini tuh soundtrack Cegil di luar sana kali ya teman Pro 2. Tentang tingkah laku yang gak normal mereka, tapi kayak masih bisa ditoleransi gitu ya, belum yang di luar nalar banget lah gitu. Jadi kayak tingkahnya tuh masih ada lucu-lucunya gitu loh Tomo Pro 2, belum yang sepenuhnya lepas kendali gitu ya Tomo Pro 2. Lagu berikutnya ada lagu dari Meof Tomo Pro 2 dengan judulnya Di Rory. Ini lagu dari Girl Group yang satu ini juga selalu dinanti ya teman Pro 2. Lagu ketiga kita punya lagu dari Kunto Aji dengan judulnya Berani. Nah, buat kamu yang berani banget siang hari ini udah istirahat di jam segini teman Pro 2, ini dia lagu-lagu buat kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk diri.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada tiga lagu lagi nih yang siap untuk kamu dengerin. Yang pertama ada Sal Priyadi dengan Kepala Pundak Kerja Lagi, teman Prodo. Terus ada Melompat Lebih Tinggi, versinya Lomba Sihir, oke? Okay? Dan lagu ketiga ada Dialog Senja dengan judulnya Lara. Hari Senin siang udah lara-lara aja nih kamu ya, teman Prodo. Harusnya sibuk, bukan lara. Tapi gak apa-apa deh, kita dengerin yuk lagu-lagu berikut ini.

0: Halo?
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Tom Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Petugas kepolisian bersama tim penjinak bom Brimob masih menjaga ketat sebuah sekolah dasar negeri SDN di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin 13 Juli 2026 siang. Pengamanan dilakukan menyusul adanya laporan dugaan ancaman bom yang tengah ditangani aparat.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita punya 3 lagu terakhir di siang hari ini. Ada Aku JJ dengan Bila, terus ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku teman Pro 2 yang udah di request dari WhatsApp juga. Sama Carmelita tadi ya teman Pro 2. Dan lagu terakhir ada Bernadir dengan Laut Yang Tenang. Waktunya Gus Pri buat tenangin diri dulu karena udah selesai tugasnya temenin kamu di hari ini ya teman Pro 2, dari tadi pagi sampai siang ini. Dan teman Pro 2, abis ini masih ada program-program seru lainnya dan akan ada penyiar Pro 2 favorit kamu yang lanjut temenin sampai nanti sore. Gus Pri pamit, tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di siang hari, hari Senin tanggal 13 Juli 2026 yang alhamdulillah cerah ya untuk kita semuanya. Apalagi untuk para orang tua, ayah dan bunda yang pertama kali mengantarkan anaknya. Semoga ini menjadi kecerahan, menjadi hal yang baik untuk kita semua. Generasi ke depan semakin cerah, semakin luar biasa. Dan semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat dalam mengambil ilmu di sekolah. Tapi yang pasti teman Pro 2 ini juga kita bakal bahas ya, gimana sih atau ada gak sih tips untuk mengantarkan anak atau mempersiapkan anak di hari pertamanya sekolah. So stay tune terus di 90,8 MHz teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

kayaknya teman pro 2, hari pertama masuk sekolah tuh pasti gak selalu mudah ya bagi anak-anak. Terus juga suasana baru, lingkungan baru, teman baru. Dan pastinya banyak berbagai hal yang baru yang dialami mereka di hari pertama. Utamanya bagi mereka yang baru masuk jenjang PAUD, baru benar-benar masuk pertama kali ke dunia sekolah, PAUD atau TK. Mungkin di antara kamu teman pro 2 yang anaknya juga baru masuk PAUD, masuk TK atau masuk pertama kali sekolah dasar kelas 1, itu malam hari kayaknya harus mempersiapkan sana sini ya. Kayaknya udah repot banget ya teman pro 2 ya. Tapi pastinya selain mempersiapkan bekal sekolah, perlengkapan sekolah, ini kayaknya juga harus menguatkan mental dan emosi si anak teman pro 2. Karena gak sedikit anak-anak usia dini yang kadang-kadang merasa gelisah, takut dan rewel saat pertama kali masuk sekolah. Ya teringat ya untuk aku sendiri, saat pertama kali masuk sekolah masih diantar sama orang tua. Terus juga kayak masih agak gak terlalu kenal banget sama lingkungannya, makanya masih ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut. Belum lagi kalau misalnya ada kakaknya yang iseng gitu kan, bilang, oh sekolah kayak gini, sekolah kayak gitu. Nah itu bahaya juga tuh buat si anak tuh. Nah untuk itu teman pro 2, ada peran yang dibutuhkan pastinya untuk kamu semuanya dan keluarga untuk membantu menumbuhkan sikap percaya diri dan berani pada si kecil. Ini ada tips, ada 5 tips yang bisa kamu terapkan. Ini bukan hal yang berat, ini karena memang sebenarnya aku tahu mungkin antara kamu juga udah menerapkannya. Nanti kita bakal lanjut lagi, tapi kayaknya harus mendengarkan dulu lagu dari Miska, Lintasan Yang Sama. Dan nanti beberapa ada azan ya teman pro 2 ya. Kayaknya sekarang dulu deh. Yang pertama, kamu bisa beri pemahaman sederhana, sesederhana tentang sekolah. Sederhana kalau misalnya anak sekolah itu bakal dapat teman baru, nanti juga bakal bisa nyanyi-nyanyi bareng, dan bakal ada sosok bunda yang juga bakal mengajarkannya tentang berbagai hal yang menyenangkan. Nah itu gambaran yang mungkin bisa diberikan sama si anak, sama anak kamu teman pro 2. Kalau kamu udah punya anak ya, itu gak harus yang kayak bakal kamu bakal sukses kedepannya, bakal jadi orang hebat. Gak dulu, mungkin dari kecil-kecil aja teman pro 2, bahwa sekolah itu adalah tempat bermain juga, dan dari permainan itu nanti mereka banyak belajar.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12, kita lanjut lagi Tamam Pro 2 ngebahas persiapan. Ini lebih ke mental anak-anak kita Tamam Pro 2 ya. Ada kontribusi yang perlu kita lakukan dan pastinya memang udah banyak yang kamu lakukan untuk anak kita sendiri. Jadi mulai dari memberikan pemahaman yang sesederhana, terus juga mungkin udah banyak dari pagi tadi udah benar-benar rame banget, jalan hampir rame semua, hampir macet semua karena ya itu orang tua pada nganterin anak-anaknya. Apalagi sekarang di kantor kamu juga nyuruh nggak yang buat nganterin tuh ayahnya, karena kan kemarin-marin kayaknya ibu mulu yang nganterin. Nah, kali-kali ayah yang mengantarkan anaknya. Jadi kalau untuk nganterin anak sekolah, itu kan memang tujuannya membangun rasa percaya diri si kecil dengan menunjukkan kasih sayang dan memberikan dorongan positif yang berdampak pada mental dan emosinya. Emosi utamanya di hari pertama sekolah. Tapi jangan lupa ya teman Pro 2 ya, karena mungkin kamu juga untuk para orang tua, untuk ayahnya juga kan pasti bakal sibuk buat bekerja. Jadi harus ada komunikasi yang dilakukan, harus ada hal yang disampaikan bahwa gak bisa menunggu selama sampai waktunya pulang, tapi mungkin hanya beberapa, entah itu saat bel masuk baru kamu bisa langsung pergi. Nah itu harus disampaikan teman Pro 2, jangan tiba-tiba kamu cuma nganter doang, anak turun terus udah langsung di bimbing sama gurunya, kamu kabur begitu aja. Enggak kabur, maksudnya kamu pergi gitu aja. Nah ini harus ada obrolan sama anaknya teman Pro 2. Karena memang kalau misalnya kamu meninggalkan diam-diam, itu justru kayak berisiko banget buat anak merasa gak aman sendiri di sekolah. Dan walaupun memang pada akhirnya ketika kamu harus pergi, jangan lupa untuk mengucapkan selamat tinggal juga sama anaknya. Mau pulang dulu, nanti bakal balik lagi, bakal jemput lagi. Walaupun memang nanti bakal ada tangisan ketika tahu ayah dan bundanya pergi. Hal yang menarik juga teman Pro 2, ini kan udah masa-masa pengenalan sekolah ya. Mungkin kamu bisa mengulangnya kembali saat di rumah, meminta mereka untuk bercerita apa aja yang ada di sekolah tadi, udah dikenalkan apa aja, aktivitasnya seperti apa aja. Mungkin kamu juga bisa untuk mengajarkan kembali kayak menggambar atau menyanyi, atau malah juga memimpin doa dan latihan menulis. Ini bisa kamu lakukan teman Pro 2. Dan terakhir, berikan reward sama pujian ketika dia udah selesai menyelesaikan aktivitas kegiatannya di sekolah dan waktunya pulang. Walaupun memang nanti pulang-pulang matanya udah bengep, udah tangisannya udah berderu-deru teman Pro 2, tapi tetap itu harus kamu apresiasi ya. Dan sekali lagi, komunikasi terbuka itu penting banget dan yang paling utama. Jangan sampai nanti kalau dia cerita kamu malah ngejudge bahwa ini salahnya. Jangan sampai kayak gitu, itu malah bahaya banget teman Pro 2. Dan hadiahnya bisa beragam macam, misalnya kayak membolehkan si kecil untuk makan es krim ketika pulang sekolah, atau juga kayak ya banyak hal yang bisa dilakukan lah. Mungkin jalan-jalan dulu gitu kan, jalan-jalan keliling-keliling kota dulu. Itu dia teman Pro 2, beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk si kecil untuk anak-anak kamu teman Pro 2. Dan semoga sekolahnya lancar semua, aktivitas kegiatan mereka lancar semua, semuanya diberikan kesehatan dan menjadi generus penerus bangsa yang hebat.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang udah jam 1 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Aku bakal ngabarin olahraga, teman Pro 2. Diawali, ini mungkin kamu yang udah tahu kemarin. Akhirnya, ini bukan Wonderwall lagi, teman Pro 2. Ini beda lagi, ini Hey Jude dari The Beatles menggema di Stadion Miami pada tanggal 12 Juli 2026 ya. Dari jam 4 kalau gak salah sama Pro 2. Itu atas, karena apa? Karena kemenangan Inggris melawan Norwegia yang menang dengan 2-1. Dan 2-2 gol itu, brace itu dilakukan sama Jude Bellingham. Makanya kenapa akhirnya lagunya Hey Jude. Tapi menarik teman Pro 2, entah kenapa aku kan orangnya sebenarnya netral ya, karena aku yang gak terlalu into football games. But when Norwegia harus pergi, I don't know, itu rasanya agak sedih teman Pro 2. Karena satu sisi kehadiran Norwegia di Piala Dunia 2026 ini ada hal yang menarik, entah itu mulai dari seperti menjadi kuda hitam ya kan, sampai padahal perdana udah lama gak

digantikan sama Fredrik Aursens. Alexander Sorlo juga digantikan sama Oscar Bob, dan Andreas yang merupakan pencetak gol pertama di babak pertama itu harus digantikan sama Antonio Nusa. Pergantian-pergantian yang dilakukan tidak mampu membuat pergerakan yang banyak di babak kedua, yang sampai akhirnya harus ada babak tambahan. Dan di babak tambahan itulah, itu ketara banget, kelihatan banget Norwegia lelahnya nomor 2. Sampai Erling Haaland aja diganti sama Jorgen Strand Larsen. Itu diganti setelah Jude Bellingham di menit ke-93 itu membobol gawang lagi. Dari awalnya tendangan jauh dari pemain Inggris, aku lupa siapa. Terus akhirnya itu nggak bisa ditangkep sama kipernya Norwegia dan mantul kembali. Tapi di kotak penalti itu ada Jude Bellingham yang nggak ditutup sama pemain bertahannya Norway. Dengan leluasanya Jude Bellingham membobol gawang. Itu dia teman pro 2. Luar biasa banget memang Inggris. Memang agak ada kesulitan ya. Agak kesusah payah untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi bagaimanapun dia masuk ke semifinal.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar. Hafal Pancasila.
2: Iya, mah. Tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, mah?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
2: Oke, bisa sip, kan? Ayo maju. Ayo maju.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Dan juga kemarin ada pertandingan antara Argentina sama Swiss. Jadi pagi harinya jam 8 teman Pro 2, dan Argentina menekuk Swiss 3-1 di perempat final Piala Dunia 2026. Walaupun sama ya, sama kayak Inggris dan juga Norwegia, itu sempat imbang 1-1, tapi 2 gol tambahan di masa extra time memastikan Lionel Messi CS ke semifinal. Bermain di Arrowhead Stadium Kansas City minggu, Argentina menekan sejak awal gol dan cepat bisa didapat tim Tango. Di menit ke-10, Argentina unggul 1-0 lewat Alexis McAllister. Terus juga akhirnya pas menit ke-68, Swiss yang terus menekan bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Dan Ndoye membobol gawang Argentina lewat spekan di tiang dekat, memanfaatkan assist dari Ricardo Rodriguez. Ini teman Pro 2 yang menarik, ini kan sempat nggak kontroversial sih, karena memang akhirnya udah banyak yang paham kan, udah banyak yang mengerti. Kadang-kadang kan soalnya juga orang mikir Argentina tuh anak FIFA. Tapi kali ini memang pada akhirnya Swiss harus kena apes menit ke-72. Bril Embolo itu menelan kartu kuning keduanya karena diving. Dan awalnya Embolo itu tampak dilanggar sama Leandro Paredes ya di dekat pinggir lapangan. Tapi akhirnya Paredes juga sempat di kartu kuning. Terus juga wasit langsung Joao Pinheiro itu mengecek VAR. Nah, dalam tayangan lambat ternyata Embolo itu diving nomor 2 saat bola direbut sama Paredes. Alhasil wasit memutuskan mencabut kartu, bukan mencabut, ini lebih ke memindahkan kartu dari Paredes dan memberikannya balik pada Embolo. Jadi kartu kuning itu nggak ditarik, itu kartu kuning dikembalikan atau dibalikin ke Embolo. Yang akhirnya dia karena udah ada kartu kuning awal sebelumnya nomor 2 di laga sebelumnya, itu harus diusir dengan kartu merah. Dan itu benar-benar pasti agak nyelkit banget sama Pro 2. Berlanjut, ternyata walaupun dengan hanya 9 pemain ya, tambah kiper 10, namun mereka mampu untuk menahan sampai akhirnya di extra time. Tapi masalahnya di extra time inilah Julian Alvarez mencetak gol pada menit ke-112 lewat sepakan indah dari luar kotak penalti. Itu memastikan unggulan Argentina 2-1. Tapi di menit tambahan waktu juga, Argentina bisa menambahkan keunggulan Lautaro Martinez dan menyelesaikan serangan akhir Argentina untuk memastikan kemenangan 3-1. Semua udah selesai teman Pro 2 di perempat final ini. Ini kita bakal nunggu semifinalnya yang bakal hadir itu. Prancis bakal melawan Spanyol dan Inggris bakal melawan Argentina.

Dikutip dari rri.co.id, tim tuan rumah Indonesia mengantongi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 selepas rangkaian pertandingan hari ke-8 di Basket Hall GBK Senayan Jakarta Minggu 12 Juli 2026. Ketiga medali perunggu diraih meski 3 wakil tuan rumah tumbang di babak semifinal, yaitu Linda Sarui Langi Maililin, Maria Mesta Menguntu, dan Riko Prayogi. Linda yang turun di kelas minum putri 45 hingga 48 kg menghadapi petinju Mongolia Sodon Otbinderia dan kalah poin 0-5. Maria di kelas welter ringan putri 65 kg juga harus mengakui keunggulan petinju Uzbekistan Sevinch Kuramova dengan skor 0-5. Sedangkan Riko Prayogi di kelas penjelajah putra 85 kg takluk dari petinju Kazakhstan Temirlan Mukatayev setelah dinyatakan kalah RSC atau Referee Stop Contest pada ronde kedua. Wasit menghentikan pertarungan demi keselamatan petinju asal Indonesia tersebut. Meski 3 wakil gugur, Indonesia masih menyisakan 4 wakil lagi di ajang yang dilangsungkan bersamaan dengan kategori U19. Keempat wakil tersebut akan bertanding di semifinal kejuaraan Asia U19 2026 pada Senin 13 Juli 2026. Mereka adalah Anggi Kholik, kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg, Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martias Lahin, kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg. Semifinal U23 telah usai dengan hasil 3 perunggu bagi kontingen Indonesia. Perjuangan masih berlanjut di kategori U19 dengan harapan medali emas.

Tinggalkan pantai segera ketika gempa berkekuatan besar dan air laut tiba-tiba surut. Tsunami bisa datang dalam hitungan menit. Siaga tsunami, selamatkan diri, selamatkan

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: rumahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Mubi namudar pada frekuensi 90.8 MHz. Memang Pro 2, ini ada yang unik. Kita balik lagi bahas Piala Dunia kali ini ya. Ini ada Yamal dan Konate yang saling respon jelang semifinal Piala Dunia 2026. Itu sebenarnya memang karena Yamal awalnya nyebut Les Blues seharusnya merasa takut menghadapi Spanyol. Ngeri gak Yamal? Dan akhirnya back timnas Prancis Ibrahim Konate memberikan jawaban untuk pemain bintang Spanyol tersebut. Menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026, Konate menegaskan skuad Prancis nggak bakal gentar dan juga nggak bakal terpengaruh dengan kata-kata Yamal. Dan pernyataan itu juga diketahui muncul usai Spanyol menyingkirkan Belgia di babak perempat final. Konate juga memastikan seluruh pemain Prancis tetap bakal fokus pada persiapan pertandingan melawan Spanyol. Bek yang kini memperkuat Real Madrid itu mengatakan, Les Blues nggak bakal memiliki alasan untuk merasa takut kepada siapapun. Ya memang kayaknya nggak perlu ya teman Pro 2, apalagi dengan kata-kata Yamal. Masalahnya teman Pro 2 ini memang Yamal kan emang suka main media sosial, jadi mungkin ada beberapa hal yang sering dia lakukan di media sosial dan akhirnya ini juga menjadi menarik. Kita bakal melihat nomor 2 pertandingan yang entah bakal sengit atau bakal membosankan, nggak tahu. Karena beberapa lalu aku tuh menunggu pertandingan sampai nonton sampai bergadang, tapi ternyata pertandingannya ya gitu-gitu aja. Tapi kali ini gak tahu kenapa ini kayak tantangan aja nih untuk Perancis. Sedangkan Perancis menurutku juga udah solid dari awal, dari babak penyisihan grup sampai sekarang itu luar biasa banget. Malah aku mikirnya mungkin bakal ada rematch lagi antara Perancis sama Argentina. Walaupun kalau untuk Argentina masih belum tahu nih, karena udah beberapa kali mereka agak kesulitan untuk melaju ke babak berikutnya. Jadi daripada memusingkan ucapan Yamal, Konate bilang skuad Prancis itu lebih penting mengedepankan rasa rendah hati. Oleh karenanya, Prancis nggak bakal terpancing oleh provokasi Yamal jelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Tapi juga selain dari datang dari Yamal, menurut Konate nih, ancaman kekuatan La Roja itu terletak pada permainan kolektif yang membuat timnas Spanyol tuh menjadi salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Ini terlalu rendah hati banget sih. Itu dia teman Pro 2.

0: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa peringatan panjang. Gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, semua bisa terjadi di sekitar kita. Namun, kita tidak harus panik. Kita bisa siap. Kenali jadwal evakuasi di lingkunganmu. Siapkan tas darurat berisi kebutuhan penting dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Mari tingkatkan kepedulian, latih kesiapan, dan saling mengingatkan. Siap siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Frekuensi 90,8 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini sebenarnya udah aku sampaikan tadi malam ya, tapi kita mau reminder lagi teman Pro 2. Jadi mungkin di antara kamu yang belum tahu atau ketinggalan, ini dunia hiburan tanah air kembali kehilangan salah satu sosok komedian yang dikenal luas oleh masyarakat. Komedian sekaligus aktor yaitu Temun yang meninggal dunia pada kemarin hari Minggu 12 Juli 2026. Pemilik nama lengkap Simpson Rara Mehangadang itu dikabarkan mengembuskan napas

tirai lebar. Gaya komedinya yang khas membuat Temuan memiliki tempat tersendiri di hati penonton Indonesia, dan kepergiannya pastinya meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, serta dunia hiburan tanah air. Rest in peace, Temuan.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini juga ada kabar yang mengejutkan. Walaupun memang sudah lama teman Pro 2, tapi ini dari selebritas Deddy Mahendra, atau biasanya kita kenal sama Desta, teman Pro 2. Yang kita tahu, atau mungkin di antara kamu juga udah tahu, kalau dia kan seseorang yang memang senang banget sama padel, olahraga baru. Tapi dia kayaknya udah bisa menjadi coach, seorang pelatih. Tapi ini yang lebih mengejutkan, teman Pro 2. Ia mengalami cedera pada mata kirinya saat mengikuti pertandingan padel di Jakarta Selatan Jumat tanggal 10 Juli 2026. Ini terjadi setelah bola padel yang dipukul rekan satu timnya itu mengenai bagian matanya. Nah, akibatnya itu Desa harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Terus juga ya awal mulanya sih main padel ketika dirinya sedang bertanding bersama Panji Untung Setiawan melawan Giorgio Sumarno dan Jose Antonio Arcos. Nah, saat pertandingan berlangsung, bola yang sempat dilambungkan oleh lawan, lalu Panji mencoba melakukan pukulan jam vibora ke arah lawan, tapi malah bolanya itu mengenai mata bagian kiri Desta, karena memang saat itu Desta nggak tahu kenapa tiba-tiba nengok ke belakang, teman Pro 2. Usai kejadian tersebut, Desta langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dari dokter spesialis mata. Jadi melalui unggahan Instagramnya, ya mengabarkan bahwa terdapat pendarahan cukup lebar sampai ke bagian lensa mata, tapi kondisinya disebut cukup parah. Tapi Desta memastikan cedera tersebut tidak sampai membahayakan, dan saat ini juga lagi masa proses pemulihan. Beberapa kali juga dikatakan itu sedang mengambil bagian darahnya yang itu ya, yang ada di matanya, teman Pro 2.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
2: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: points. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jamret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta.

Pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih diproyeksikan menciptakan perputaran uang sebesar Rp223 triliun rupiah per tahun di desa-desa. Program tersebut juga disiapkan untuk memperkuat perekonomian rakyat sekaligus menyalurkan barang-barang subsidi agar lebih tepat sasaran. Prabowo mengatakan KDKMP akan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi. Menurutnya, koperasi tersebut juga akan menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem tersebut diharapkan dapat menutup celah penyimpangan, termasuk penyelundupan barang subsidi ke luar negeri. Program KDKMP merupakan salah satu program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekosistem koperasi modern berbasis digital di tingkat desa. Program ini difokuskan pada penguatan perekonomian desa melalui ketahanan pangan, layanan simpan pinjam, serta layanan kesehatan. Prabowo menjelaskan KDKMP akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Fasilitas tersebut meliputi toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, gudang, hingga gudang pendingin untuk menyimpan hasil panen dan hasil tangkap nelayan. NMI XX menunda konser tur dunia episode 1 Zero for Frontier yang dijadwalkan berlangsung di Kaohsiung pada 11 Juli. Penundaan dilakukan setelah pemerintah setempat menetapkan 11 Juli sebagai hari libur akibat topan babi. JYP Entertainment mengumumkan keputusan tersebut melalui pernyataan resmi kepada para penggemar. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi cuaca bersama tim artis yang mendampingi NMIX. JYP Entertainment juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan pertunjukan tersebut sejak lama. Agensi turut mengucapkan terima kasih atas pengertian seluruh penggemar terhadap perubahan jadwal yang telah diumumkan. Konser pengganti pada hari ini akan diawali dengan sesi soundcheck bagi pemegang tiket VIP. Setelah itu, pertunjukan utama dijadwalkan dimulai pada pukul 19 waktu setempat sesuai jadwal terbaru. Direktur Tata Veronica Rompis mendorong masyarakat mengenal R.A. Kartini lebih dari simbol emansipasi perempuan. Menurutnya, Kartini merupakan pemikir besar dengan gagasan progresif. Ia mengatakan, pemikiran Kartini menjadi warisan intelektual yang tetap relevan hingga kini. Gagasan tersebut perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda. Pemikiran Kartini diperkenalkan melalui pemutaran film versi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian pameran Tatah di Museum Nasional Indonesia. Veronica menilai, berbagai medium dapat digunakan untuk mendekatkan pemikiran Kartini kepada masyarakat. Film, pameran, dan literasi sejarah menjadi ruang pembelajaran yang saling melengkapi.

0: Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Masih sama Fathan Mubina pada sore hari sekarang ya teman Pro 2 ya. Udah jam 15-an lah, masih siang tapi menjelang sore ya. Pokoknya itulah teman Pro 2. Dan sore hari ini kita di sore ceria. Ini aku gak sendiri, kita bakal ngebahas something yang kayaknya menarik banget untuk kita bahas di Kota Padang. Dan teman Pro 2, kita bakal lanjut dulu ya. Tapi sebentar, kita akan ada perbaikan. Bentar ya teman Pro 2 ya. Oke, selesai juga teman Pro 2. Nah, ini kita mau bahas tentang animasi teman Pro 2. Mungkin kan kita sekarang udah ngelihat ya, industri kreatif Indonesia itu kan semakin maju, mulai dari perfilmannya udah bisa sampai keluar Indonesia ditontonnya, terus juga animasinya kayak animasi Jumbo juga teman Pro 2, yang menandakan bahwa mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi kamu yang tertarik biasanya dalam dunia kreatif gitu kan, untuk menjadi ya apa ya, kayak jalan menuju kesuksesan. Asik. Tapi kayaknya gak usah lama-lama ya teman Pro 2 ya. Ini aku ngajak kamu semuanya untuk ngobrol bareng, ada Radev dan juga Natasha. Halo semuanya, selamat sore.
1: Sore.
2: Halo Kak, selamat sore.
0: Halo. Nah, ini teman Pro 2, Kak Radev Muhammad Aziz ya, betul ya berarti ya.
1: Ya betul, Kak
0: Terus,
1: Fatan.
0: Sama Kak Natasha Khoirunisa, ini merupakan sutradara dan juga produser animasi Putih dan Batu Batikam. Nah, ini kamu menarik kan teman Pro 2, kayaknya penasaran gitu. Ini bahasa putih dan bumi batikam itu bahasa apa sih?
2: Batu batikam Kak judulnya.
1: Batu batikam.
0: Batu yeah. batikam. Yeah. Putih dan batu batikam.
2: Putih dan batu
0: nah
2: batikam.
0: Itu bahasa Padang kan ya?
2: Masih.
0: Bahasa yeah, Minangkabau kan ya?
1: Ya, yeah, itu kan dari nama khas lah dari Minangkabau, putih gitu kan. Terus ada batu batikam, itu salah satu site budaya juga yang ada di Batu Sangkar tepatnya.
0: Oke.
1: Nah gitu.
0: Jadi ini kan animasi ya?
1: Ya betul.
0: Ini
1: betul,
0: film kan? Atau mungkin kayak serial atau memang kayak potongan-potongan aja?
1: Kalau Putih dan Batu Batikam yang sekarang ini itu bentuknya short movie Kak Fatan.
0: Oh short
1: 15
0: movie.
1: 15 menit.
0: 15 menit.
1: Ya betul.
0: Jadi mungkin boleh dijelasin dong secara lengkap ini sebenarnya short movie animasi ini itu tentang apa sih? Putih dan bumi
2: batu batikam.
0: Batu batikam ya.
1: Batu batikam ya. Itu batikam itu emang bahasa Minang itu.
0: Batikam.
1: Batikam itu kan tertikam, ya kan?
2: Oh. Ini diambil dari legenda ya?
1: Apa iya, ya? Bisa.
2: Batu batikam yang ada di Batu Sangkar.
0: Oh, di Batu Sangkar ada yang namanya batu batikam.
2: Batu batikam.
0: Itu batu tuh batu.
2: Iya, betul.
0: Batikam tuh kayak
2: ditikam
0: gitu pedang. Ya.
2: Iya, karena dulu ceritanya kan Datuk Parpatinasa Batang dan Datuk Katumanggungan.
1: Iya.
2: Mereka berselisih, terus Datuk Parpatinasa Batang ini tuh menikam sebuah batu. Nah, itu tuh nanti dijadikan sebuah simbol mufakat di Minang.
0: Oh.
2: Jadilah batu batikam itu sebagai apa namanya? Batu peninggalan
1: ya, simbolis gitu,
2: simbolis. Gitu. Sebagai mufakatnya orang Minang.
0: Yeah. Oh,
2: ya,
0: jadi
2: dari situlah kami ngambil judulnya Putih dan Batu Batikam.
1: Iya, yeah.
0: Putih. Oh, berarti ini ngambil latar belakang dari Minangkabau.
2: Iya, betul. Yeah,
1: tapi ceritanya bukan mengangkat tentang Datuk Parpatih dan Sebatang dan Datuk Katumanggungan.
0: Oh,
1: jadi kayak kita ngambil batu batikamnya aja gitu sebagai inspirasi. Nah, gitu Kak. Terus apa ya, ceritanya itu memang

0: benar-benar fiksi. Jadi kita tidak mengadap dari legendanya, tapi kayak ini nih cerita yang baru dan ini nih original gitu loh.
1: Jadi emang
0: fiksi gitu. Dan ceritanya nanti berorientasi di mufakat juga. Nah, nanti akan ada nilai-nilai yang bisa diambil oleh penonton dari video tersebut. Nah, gitu Kak.
1: Wah, menarik-menarik ya. Jadi emang ini fiksi, ini mungkin ide yang lebih fresh gitu kan.
0: Fresh.
1: Gak jadi ngambil dari legendanya, itu hanya dikaitkan aja gitu. Dengan batu batikam itu.
0: Ya, betul.
1: Dan juga nilai tentang mufakatnya gitu kan.
0: Nilai mufakat itu.
1: Emang ini tiba-tiba ada ide buat animasi tentang bumi bumi mulu batu batikam itu dari mana sih?
0: Sebenarnya ide utamanya itu dari penulis cerita.
1: Penulis ceritanya siapa tuh?
0: Itu namanya Rahma.
1: Rahma.
0: Ya. Jadi ini kan sebenarnya awalnya sayembara nih dari Kemenbud untuk dana Indonesia. Nah, itu tuh program hibah gitu. Jadi kita sayembara untuk memproduksi sebuah film. Nah, dan kita ambil lah filmnya film animasi karena kita emang studionya itu bergerak di animasi, Kak.
1: Emang kalau boleh tahu studionya apa sih?
0: Devata Studio.
1: Iya,
0: Devata Studio.
1: Itu berarti bisa dibilang sebagai rumah produksi animasi gitu.
0: Betul. Nah, jadi Devata Studio ini ada tiga nih produknya nih, Kak. Ada produksi animasi kita, terus kita juga ada training atau kursus. Kalau kita training atau kursusnya ini udah nasional lah muridnya. Muridnya dari Sabang sampai Merauke ada tuh. Karena dia online. Nah, kayak gitu. Ada jasa aja juga.
1: Pantesan. Soalnya juga kayaknya pernah dengar tuh Devata Studio sebelum pas coba menghubungi Bang Radev ya. Yeah. Ini Devata Studio kayaknya aku pernah dengar dan ternyata memang benar itu eksplorasinya sering kelihatan tuh kadang-kadang muncul tuh. Dan itu berarti bisa ya untuk mereka yang tertarik dalam dunia animasi untuk mencoba kursus di sana gitu ya.
0: Betul, bisa banget Kak.
1: Oke. Nah, ini kan mengadaptasi.
0: Betul.
1: Nilainya dari Minangkabau. Tapi dalam mengadaptasi cerita yang berakar dari budaya Minangkabau ini, riset yang dilakukan itu seperti apa sih? Jadi risetnya bagaimana nih? Tiba-tiba juga kepikiran bumi batu, kok bumi mulu? Putih dan batu batikam itu riset yang dilakukan tuh kayak gimana sih?
0: Oke. Jadi sebenarnya di awalnya itu kita lakukan brainstorming dulu nih Kak, nggak langsung muncul tuh putih dan batu batikam. Itu banyak tuh yang muncul kayak Inyek Harimau ada yang muncul. Jadi kami tuh satu tim kayak ngumpul tuh satu ruangan gitu kan. Masing-masing keluarin idenya gitu. Bikin premis masing-masing gitu kan.
1: Wow.
0: Terus nanti kita kayak apa tuh jatuhnya. Kita adu lah nih semua ide-idenya. Premis-premisnya gitu kan. Siapa nih yang paling bagus. Saya kemarin tuh juga ngajuin tuh beberapa ide. Natasha juga, tim-tim yang lain juga tuh. Nah, tapi banyak yang kayak ini, ada yang Malin Kundang juga. Tapi itu kan sering gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Udah banyak ke expose gitu kan. Nah, akhirnya kita mulailah brainstorm dari situ. Kita kaji tuh bareng-bareng ide-idenya. Nah, abis itu barulah kita riset kecil-kecilan dulu. Dari internet dulu gitu Kak. Nah, jadi kayak di internet kan cukup banyak tuh. Di Wikipedia juga udah masuk. Nah, jadi dari situ tuh mulainya. Habis itu barulah nanti development naskah. Akhirnya dari beberapa ide yang terkumpul itu akhirnya kita setuju bareng-bareng. Akhirnya ide Rahma yang jadi kita angkat
1: ya.
0: Betul.
1: Itu berarti Kak Rahma mungkin pengetahuan sejarahnya keren juga ya. Karena enggak tahu entah anak muda masih kenal nggak tuh yang namanya batu batikam tuh ya di sini ya, makanya mungkin dari sini juga harusnya ini ya.
0: Betul, karena saya sendiri jujur saya sebelumnya juga nggak tahu
1: kan namanya. Tiba-tiba betul. Ada yang menarik batu batikam nih apa nih ya kan.
0: Iya, jadi kayak baru gitu.
1: Oke. Nah, kalau tantangan terbesar sendiri ketika ngubah cerita tradisional terus jadi tontonan yang menarik nih untuk generasi muda itu ada nggak sih tantangannya dari kan ini adaptasi tuh. Tapi kan mau dibuat cerita yang lebih fresh, lebih baru. Nah, itu tantangannya apa sih?
0: Kalau pertama tantangan dari segi audiens sih, itu kayaknya sangat lumayan sih itu Kak. Karena di Indonesia itu stereotipnya film animasi terutama itu masih apa ya, stereotip di orang-orang Indonesia itu masih film anak-anak gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi itu mungkin yang perlu diedukasi, karena film animasi itu enggak melulu tentang anak-anak. Bahkan sekarang ada yang animasi untuk remaja. Atau bahkan yang lebih gampang itu sekarang semua umur lah gitu.
1: Iya. Ya, saya aja kemarin habis nonton Despicable Minions dan Monsters.
0: Nah, ya gitu. Itu kan sebenarnya bisa mencakup untuk semua umur gitu. Nah, iya. Bahkan kayak anime-anime itu kan banyak juga untuk orang apa remaja ke atas, nah kayak gitu.
1: Biasanya itu mereka yang memang udah dari kecil tertarik sama animasinya itu atau kayak animenya itu, sampai dewasa akhirnya masih kebawa kan tuh ya.
0: Betul.
1: Dan kreatif. Kayak Toy Story 5 itu kan juga istilahnya kayak menemani perjalanan masa kecil sampai dewasa remaja kita kan.
0: Iya, betul.
1: Itu Toy Story 5 kemarin saya sempat nonton, walaupun kalau saya nggak full beberapa Toy Story itu nggak nonton. Kepotong ke yang Toy Story 2 kayaknya. Oke, kita lanjut dulu kayaknya bahas ini. Nah, ada nggak sih bagian cerita yang memang disesuaikan, Mbak, untuk lebih relevan sama kondisi saat ini?
0: Ini ya, kayak kejadian di dalam ceritanya berarti ya. Sebenarnya itu berkaitan sama Mufakat tadi. Ya, karena kan kayak ada hal-hal yang kita hadapi di apa kehidupan sehari-hari itu sampai kita melupakan nilai-nilai itu gitu. Mufakat misalnya kayak pembangunan apa, pembangunan ini itu, atau apa namanya, kebijakan ini itu gitu. Nah, seperti itu.
1: Tapi kalau dalam kisah ini lebih ke mufakat antara anak-anak nih?
0: Bukan.
1: Oh, ini lebih untuk cerita dewasa nih berarti nih? Cerita semua umur lah.
0: Ya, semua umur lah ya. Oh. Iya. Jadi bukan ceritanya nggak tentang anak-anak juga sih, karena nanti ada datua di situ, ada pemuka-pemuka masyarakatnya.
1: Iya.
0: Tapi Putih sebagai kayak dia protagonis yang membawakan itu apa namanya ceritanya lah.
1: Oh, Putih tuh sebenarnya emang namanya terkenal di sini ya, tapi emang jadi nama karakter gitu ya?
0: Ya, betul.
1: Oke. Nah, kalau dari sisi produsernya nih, kalau boleh tahu, ini kayak proses mengelola sebuah proyek animasi dari awal hingga selesai itu kayak gimana sih?
2: Proses produksinya itu ya pertama kita cari timnya dulu ya kak ya. Setelah dananya ada, kita cari timnya. Nah, di tim Putih ini kebanyakan kita ngambil freelance yang remote gitu.
1: Oh wow.
2: Ya, jadi kebanyakan dari tim-tim kita itu nggak di Padang juga. Ada pula yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, Bogor. Ya, animator kita ada yang dari Bali juga, ada yang dari Jakarta, ada jadi Bogor. Pengisi VO-nya pun bukan yang di Minang, bukan di Padang semua itu. Pada remote mereka semua. Kebanyakan juga bukan orang Minang asli. Cuma mereka ya bisa dialek-dialek Minang gitu. Terus karena produksinya itu secara remote gitu, mungkin menyatukan pemikiran-pemikiran semuanya itu agak sulit juga ya, sama time waktu-waktunya.
1: Iya, bagi-bagi ya.
2: Bagi waktunya biar proses ini bisa selesai tepat waktu gitu. Jadi itu agak tricky juga untuk.
1: Itu berarti berapa banyak itu yang di balik layar itu?
2: Sekitar 40-an.
1: 40-an?
2: Iya.
1: Keren. Nah, tantangan yang paling sering muncul nih selama produksi, dan gimana sih cara ngatasinya? Mungkin tadi kan udah sempat diceritakan entah itu waktu, nah itu cara ngatasinya gimana? Terus ada tantangan lain gak selain yang tadi itu?
2: Kalau waktu itu ya kebanyakan juga freelance ini ada kegiatan lain tuh di siang harinya. Nah, mereka aktifnya tuh seringnya malam-malam. Nah, juga lebih memakan waktu itu ketika tahap animate-nya. Animate itu menggerakkan animasinya itu kak.
1: Iya.
2: Itu tuh 1 detik aja itu butuh berapa lama itu bang pengerjaannya?
0: 3 hari.
2: Iya, untuk 1 detik.
1: 1 detik tuh.
2: Iya.
1: Wah, itu orang kan mungkin ngiranya kalau animasi itu cuma tentang gambar doang, kan nggak gitu kan?
2: Iya. Itu butuh waktu lama banget itu untuk 1 detik itu aja.
1: Iya. Ini mungkin kalau teman-teman penasaran untuk gambaran animasinya seperti apa, karena untuk aku sendiri yang udah sempat ngelihat beberapa potongannya itu keren banget. Teman Pro 2 itu emang udah benar-benar animasi yang kekinian lah. Yang bisa kita katakan nggak kayak terlalu 2 dimensi, nggak, malah emang udah nggak 2 dimensi lagi. Atau yang kayak ya kalau gambar kan ada 4K, Ini yang 360 ini 360p. Tapi kalau ini yang udah 4K-nya kan udah bagusnya gitu. Ya,
0: resolusinya udah di
1: resolusinya udah tingkat tinggi kan. Kalau dulu-dulu kan animasi yang sering kita tonton dari Indonesia gitu kan di televisi itu kan ya itu resolusinya kayak 360 atau 200 berapa gitu. Yeah. Oke, okay. Oh berarti itu ya tantangan-tantangan. Masih ada lagi tantangan yang lainnya?
2: Mungkin menyamakan sisi kreatif antara animator-animator itu, style-stylenya kan beda-beda gitu.
1: Nah, itu
2: jadi
1: itu
2: menyatukannya itu di bawah supervisi
0: supervisor
2: dan sutradara juga.
1: Iya, nah itu gimana kalau dari Bang Radev sendiri nih sebagai sutradara, tantangan, bukan tantangan sih, lebih kayak gimana proses untuk mengarahkan ini tim animator yang bukan sendiri berarti kan, bukan Bang Radev Adia, ada beberapa tim yang lainnya. Tapi biar pesan cerita tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu.
0: Itu memang benar-benar tricky sih, Bang. Karena ini ya, apa yang di dalam pikiran saya gitu kan, itu pasti akan beda-beda dengan tim yang di bawah tuh.
1: Yeah.
0: Apalagi terutama animator gitu kan. Kita tuh pengennya ceritanya ceritanya kayak gini. Ini di sini harusnya sedih, ini harusnya lucu gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu yang agak apa ya tricky. Jadi di sini kita pastinya itu mewajibkan semua kru itu harus baca naskahnya sampai benar-benar paham ceritanya itu kayak gimana. Jadi kan kita udah ada naskah gitu 15 halaman, itu harus baca semua. Terus kita juga ada apa namanya reading ya.
2: Iya, reading.
0: Ya, ada readingnya. Jadi kayak dibacain terus biar enggak ini ya, dibacain itu kan lebih kerasa tuh moodnya gimana gitu. Nah, selain itu kan baru dari segi cerita atau mood tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi di eksekusinya nanti bakal bisa beda juga. Jadi otomatis di situ peran sutradara sama supervisor tuh penting di situ, Kak. Kayak apa ya, kita tuh harus pantau terus gitu, nggak boleh miss satu pun gitu. Yeah. Jadi kayak ini nggak sesuai nih, gerakannya terlalu pelan misalnya. Atau ini kameranya terlalu dekat. Nah, itu hal-hal sedetail itu harus kita perhatikan. Nah, kayak gitu.
1: Okay.
0: Ya, jadi kayak ya lebih ke situ sih. Emang kalau sutradara kan memang di sisi kreatifnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya. Nah, kalau reading itu maksudnya itu mungkin kayak ini kali ya. Kita baca, ini kan udah keterangannya ini sedang sedih. Nah, pas saat reading itu juga kita kayak ekspresinya sedih gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Jadi biar mereka sama-sama satu unit nih paham nih.
0: Betul.
1: Nah,
0: iya.
1: Tapi biasanya kalau kayak gitu untuk koordinasinya itu pakai Zoom kah atau hanya pakai lewat WhatsApp atau by WhatsApp atau by apa?
0: Itu lewat Zoom.
1: Lewat Zoom.
0: Cuman itu kan ini kendala juga nih sebenarnya. Karena pas di Zoom itu enggak semuanya juga yang hadir. Nah gitu, Kak. Itu kan yang udah disampaikan sama Natasha tadi. Itu salah satu kendalanya. Akhirnya kita akalin lah untuk hal-hal seperti ini itu kita record. Jadi Zoom itu di record. Jadi nanti orang-orang yang gak masuk itu harus tonton lagi gitu. Jadi bisa di recall.
1: Okay.
0: Nah, gitu. Sebenarnya Natasha nih yang ngurusin orang-orang.
1: Ngurusin orang-orang ya. Iya, itu ngumpulinnya itu Kak Natasha ngambilnya dari mana aja? Tiba-tiba kenal orang Bali, orang Jakarta, itu dari mana?
2: Itu kalau orang-orang di luar itu kemarin sebelumnya kami pernah juga open volunteer untuk freelance project lain gitu, Kak. Project volunteering gitu.
0: Bungkar namanya.
2: Iya, Bungkar namanya. Namun sekarang Bungkar itu lagi di hold karena kita lagi ngerjain Putih ini. Nah, beberapa dari tim Bungkar ini ada yang bagus kan, dan oh bisa lah kita ajak ke Project Putih. Nah, dari sana di reach out. Terus untuk yang lain bagian voice actor, itu kita open recruitment-nya dari Instagram.
1: Instagram di
2: Devata Studio
1: ya.
2: Oh, dan lain-lainnya itu dari kenalan-kenalan gitu.
1: Oke. Ya.
0: Kenalannya berantai.
2: Kenalannya punya kenalan lain.
1: Itulah yang disebut relasi ya.
2: Betul.
1: Oh, berarti
0: sangat terbantulah kita.
1: Nah, ini boleh ditanyain gak sih terkait masalah dana kayak gitu? Ini kira-kira pendanaan seperti apa? Terus ada support dari instansi lainnya? Tadi kan ada, emang ini dari Sayembara Kementerian Kebudayaan kan ya?
0: Iya, betul. Nah, mungkin tapi ini kita bisa kasih tahu juga agar orang-orang kreatif aware juga dengan hal ini. Gitu. Mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Ini Jadi mungkin banyak yang belum tahu, yeah, kalau di kementerian, terutama di kebudayaan gitu ya Kak, itu ada program, kalau sekarang namanya udah beda, namanya itu Dana Indonesia Raya sekarang.
1: Oh.
0: Itu ada banyak programnya, jadi dan pendanaannya itu juga beda-beda tergantung kebutuhan lah. Untuk nominalnya mungkin bisa cek di websitenya langsung karena itu udah official.
1: Oh, itu udah terbuka banget.
0: Udah terbuka
1: tuh,
0: banget.
1: Ya,
0: jadi
1: itu,
0: kayak nggak ada yang ditutup-tutupin di situ. Jadi kayak apa, teman-teman kreatif yang misalnya di suka bikin event atau bikin kajian, film, animasi, pameran, itu ada di situ semua. Kayak penulisan ada di situ semua. Jadi kayak sebenarnya kita akan terbantu gitu loh. Dan fun fact-nya di Devata ini kita juga baru pertama ngikutin program ini. Dan alhamdulillah gitu kan dapat kesempatan. Kemudian di apa namanya, ada beberapa teman-teman yang lain di Bali, nah itu juga dapat kesempatan ini gitu. Jadi itu sih mungkin teman-teman yang apa, teman-teman kreatif yang dengar ini podcast ya, podcast ini.
1: Iya, obrolan lah, sore ceria. Teman-teman Pro 2 kita biasanya manggilnya.
0: Teman-teman Pro 2 yang bergerak di industri kreatif bisa tuh coba nanti kan cari-cari tentang itu. Nah, intinya kita mengajukan program. Kalau program kita bagus, insya Allah bakal diterima kok. Dan okay. Proposalnya ditulis dengan serius juga.
1: Iya. Nah, itu berarti ini untuk Kanatasha coba. Kayak sepenting apa sih dukungan dari komunitas sama institusi dalam pengembangan animasi lokal seperti ini? Mungkin boleh Kak Natasha?
2: Institusi pemerintah.
1: Apapun itu, mungkin juga dari yang swasta atau juga. Ini selain dari Kementerian Kebudayaan, disupport sama siapa lagi? Atau memang masih baru dari Kementerian Kebudayaan aja?
2: Kalau untuk pembuatan animasinya, iya, Kementerian Kebudayaan. Karena kita mengajukan untuk programnya itu. Namun untuk penayangan kita juga dari pemerintahan kota juga ya Bang?
0: Ya, Pemko Padang itu support juga. Di Youth Center itu kan nanti penayangan putih gitu.
1: Oh, ini untuk penayangannya tanggal?
0: 25 sampai 26 Juli.
1: 25 sampai 26 Juli. Dan ini apa, bebaskah untuk umum atau memang harus ada pendaftaran dan juga tiketing?
0: Bebas untuk umum. Jadi nanti itu tuh akan diputar secara berulang. Jadi kalau misalnya udah penuh ini seat di dalam ruangannya, dia nanti itu di ruangan teater, itu di apa namanya, Youth Center. Nah kalau full, jadi masuk antrian dulu kayak gitu.
1: Itu memang khusus hanya untuk pemutaran film Putih dan Batu Batikam itu atau?
0: Betul.
1: Ada event lainnya?
0: Kalau event banyak yang lain. Jadi di luar teater itu ada event-event yang lain kayak pameran, ada tuh ya, ada lomba animasi dan game. Nah, itu.
1: Itu event apa tuh?
0: Nah, itu nama eventnya PIAGEX, Padang International Animation and Game Expo.
1: PIAGEX Padang Internasional.
0: Ya.
1: Oh, berarti ini internasional nih.
0: Ya, ada pembicara dari luar negeri, intinya seperti itu. Ya, untuk sekarang seperti itu, Kak.
1: Oke.
0: Dan itu special guest lah jatuhnya.
1: Special
0: karena,
1: guest ya?
0: Ya, karena di Malaysia kan, langsung.
1: Kenapa tuh?
0: Itu
1: nah, pokoknya sebatas itu dulu aja ya. Informasi lanjutnya, mungkin kalau yang penasaran boleh ke Instagramnya aja. Ada nggak sih Instagramnya PIAGEX kan ya?
0: Oh ya, Instagramnya PIAGEX.
1: Tapi tertarik nih, internasional. Ntar untuk peserta yang ikutnya juga ada dari internasional?
0: Kalau peserta itu untuk lomba-lomba itu mungkin yang online ada, tapi kalau yang onsite itu lebih ke Padangnya gitu Kak.
1: Iya,
0: Padang dan apa, peserta yang bisa datang ke Padang
1: dari wilayah Indonesia semua, pokoknya bisa aja datang.
0: Iya.
1: Bisa aja daftar gitu.
0: Ada, dia ada beberapa lomba apa, anak SMP bikin game. Nah, itu ada tuh kayak SMP satu kota Padang itu bakal ikut nanti tuh Kak.
1: Satu kota Padang?
0: Ya, itu udah disiapin.
1: Wow. Buat?
0: Ya, untuk bikin game. Jadi,
1: bikin game?
0: Ya, bikin game sederhana gitu. Itu dilombakan. Jadi itu udah disiapin dari beberapa bulan yang lalu. Jadi udah dilatih tuh siswa-siswa sekaligus gurunya untuk bikin game.
1: Wow, gila, mantep banget ini. Jadi mungkin kamu yang penasaran, pokoknya stay tune aja di Instagramnya, ada Piagex, terus juga ada Putih dan Batu Batikam. Kalau mau informasi lebih lanjut, mungkin langsung ke Instagram Bang Raden.
0: Iya, betul.
1: Atau Kak Natasha juga. Tapi kita lanjut lagi ya, ini tentang Putih dan Bumi Batu Batikam. Kenapa Bumi? Terus saya nggak tahu nih.
0: Iya, ada sesuatu dengan Bumi kan?
1: Karena nggak tahu, kayak lebih nyambung aja Bumi Batikam, padahal artinya nggak nyambung ya. Nah berarti tadi udah dijelasin panjang lebar bagaimana proses awal ide kreatif ini, terus juga proses produksinya, belum lagi untuk mengangkat tim kreatifnya itu luar biasa banget. Dan memang ternyata, tadi selain, berarti kan sebelumnya ada, ini berarti Kak Natasha juga dari Devata Studio ya, juga
2: betul,
1: kan?
2: Iya betul, dari Devata
1: Studio. Nah biasanya kalau mau buat animasi itu memang tergantung dari yang memintanya atau juga ada support-support. Kalau misalnya lagi mau bikin event aja nih, kayaknya menarik nih kita bikin animasi, itu biasanya minta, bukan minta apa sih istilahnya, kayak support-support atau ini dari siapa?
0: Oh maksudnya ini lebih ke
1: ya semua
0: proyek yang masuk gitu ya?
1: Proyek-proyek yang ada di Devata Studio tuh.
0: Oh dia ada dua macam nih Kak. Ada yang ini jasa gitu, itu dari klien. Nah kalau dari klien itu animasinya semuanya disiapin dari mereka, jadi di brief gitu kan, udah ada konsepnya, kita yang bikinin, jadi kita bikin sesuai dengan permintaan. Nah, tapi kalau yang dana hibah kayak gini, kalau sponsorship itu diserahkan ke kita semua, ceritanya dari kita, terus nanti bebas apa yang pengen kita bikin. Nah, cuman kayak ini kan di sini yang perlu itu adalah budayanya, harus ada budaya di dalamnya. Untuk ceritanya bebas, dan salah satu keuntungannya lagi itu IP ini masih tetap punya kita, jadi ini adalah punya Devata. Kayak gitu.
2: Betul.
0: Ya okay. Jadi itu apa ya, bentuk salah satu support lah untuk industri kreatif biar bisa menciptakan IP gitu, intellectual property.
1: Untuk Bang Raden sendiri sebagai sutradara, sebenarnya tujuan atau mungkin ada visi nggak sih yang mau Bang Radev sampaikan melalui animasi ini? Sebenarnya visinya apa sih?
0: Sebenarnya ini sebagai background, itu saya sudah bikin apa namanya Kak, bikin animasi itu dari lama Kak. Suka bikin film, terus animasi, karena udah apa sebelumnya film, habis itu animasi. Nah sekarang yang lebih serius gitu kan. Nah kalau untuk visi pasti di setiap video atau animasi yang saya bikin itu pasti ada visinya gitu, walaupun tidak eksplisit. Nah kalau untuk animasi Putih, nah visinya itu memang kita lebih ingin lokal Minang itu dikenal juga gitu. Kapan lagi Sumatera itu dikenal gitu lewat animasi gitu. Nah itu jadi apa ya, salah satu nilai plus juga lah gitu, karena Indonesia kan Sumatera juga gitu.
1: Iya, nah, kayak gitu. Jadi Sumatera termasuk dalam Indonesia gitu.
0: Ya, jadi kita harus masukin semua. Jadi kayak kalau bisa nanti dari daerah-daerah lain pun muncul gitu. Jadi ini bisa sebagai inspirasi lah atau batu loncatan.
1: Nah. Itu yang paling ditonjolin ada nggak, kayak misalnya untuk backgroundnya, latar belakangnya itu rumah-rumah gadang atau beda, atau sama backsoundnya juga ada kayak instrumen Minang-Minangnya?
0: Oh iya, totalitas nih sih sebenarnya kan.
1: Benar-benar totalitas.
0: Ya, jadi nanti rumahnya ada rumah-rumah gadang, terus musiknya pakai alat musik Minang juga, pakai talempong, sahaluang, pupui. Mungkin nanti kita itu ada tuh di video teasernya, ada tuh satu yang pakai musik Minang tuh, main kelereng gitu. Terus dialeknya juga Minang tuh Kak.
1: Oh tapi saya dengarnya kok Indonesia ya? Beberapa ya?
0: Dia Indomie. Indonesia Minang.
1: Oh Indonesia gini, Minang. Gini.
0: Teman-teman, boleh aku ikut?
1: Itu kan Minang tuh. Iya.
0: Jadi kayak dia bahasa katanya tetap bahasa Indonesia, tapi iramanya Minang gitu.
2: Iya, betul. Biar lebih bisa dicerna sama semua kalangan di Indonesia ya.
1: Itu tadi yang nyari kan untuk pengisi suaranya itu memang nggak semuanya Minang ya.
2: Iya betul.
1: Tapi ini nggak sih, ada yang benar-benar kayak full Minang atau memang lebih ke dialeknya aja?
2: dialeknya aja gitu kan.
1: Oh, dialeknya aja.
2: Enggak Minang full bahasanya.
0: Ya.
1: Nah, itu kan setelah di luar orang Minang itu cara ngajarinya gimana?
2: Oh, itu kami mengambilnya emang yang udah ada logat Minangnya gitu.
1: Oh, iya.
2: Jadi enggak terlalu susah nanti ngedirectnya.
0: Okay. Ibarat gini, Kak. Kita kan sering dengar juga tuh dialek misalnya Batak. Mm-hmm. Kita bakal tahu tuh orang Indonesia yang ngomong orang Batak yang ngomong Indonesia itu kan kita langsung ketahuan tuh.
1: Betul.
0: Orang Timur yang ngomong Indonesia kita tahu, orang Jawa yang ngomong Indonesia kita tahu gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman Minang ini kayaknya agak ini ya kurang terekspos gitu.
1: Ah, betul juga ya, sih ya.
0: Jadi mungkin perlu apa namanya dikasih tahu lah gitu. Ya, kalau Minang tuh dialeknya kayak gini gitu.
1: Ah, mengenalkan dialek Minang ya.
0: Iya.
1: Jadi biar lebih misalnya kalau di Jakarta ketemu kan rumah makan Padang, tapi ini kayaknya dialeknya orang Jawa nih.
0: Gitu.
1: Atau mungkin yang paling saat ini yang paling terkenal kayak Pras Teguh. Nah, itu kan emang Pras dialek ini ya, banget ya.
0: Ya, mungkin Bang Pras kan itu tuh ada slogannya Minangkan Indonesia. Ini kita yang bawa itu juga tuh sebenarnya tuh.
1: Iya, melalui animasi.
0: Ya, beda.
1: Ini bisa dibilang ini merupakan animasi lokal.
0: Ya, lokal. Lokal Minang. Dialek, musik, latar juga.
1: Nah, biasanya kalau di beberapa film atau beberapa animasi itu kayak ada satu scene atau satu momen yang benar-benar mau diingat sama orang-orang atau malah kayak diingat sama orang-orang gitu. Kalau di film, bukan film, tapi short film animasi Putih dan Batu Batikam sendiri, kayaknya ada nggak sih menurut Bang Radev sama Kak Natasha? Kira-kira bakal ada nggak nih momen yang bakal orang-orang tuh pasti bakal ingat kalau nonton nantinya di Youth Center?
0: Pasti ada. Tapi itu belum bisa dibilang sekarang.
1: Oh, iya.
0: Nah, itu nanti intinya nontonnya harus sampai habis.
2: Ya, betul.
0: Karena hadiahnya ada di belakang.
1: Ah, ada hadiahnya juga?
0: Ya, itu plot twistnya kayak, kayak gitu. Momen yang apa? Kita tojolin di film animasinya. Nah, kayak gitu.
1: Oke. Okay. Itu dia tentang Putih dan Batu Batikam yang bakal hadir di Youth Center tanggal 25 sampai 26. Ya, itu betul. Juga memang dalam rangkaian di dalam event Piagex tadi ya.
0: Yeah.
1: Wah, ini nanti kita bakal bahas Piagex juga, kayaknya menarik ya teman Pro 2 ya. Tapi satu sisi ini juga aku mau nanya dong ke Abang dan Kakak berdua. Kalau menurut Bang Radev, Kak Natasha, gimana sih perkembangan industri animasi di Sumatera Barat saat ini? Ini kita bahas di lokal dulu, Sumatera Barat. Kira-kira menurut Bang Radev sama Kak Natasha tuh seperti apa?
0: Kalau faktanya sebenarnya Bang, itu di Sumatera, itu Sumatera Barat lah yang paling unggul untuk animasi.
1: Oh wow.
0: Ya gitu, karena di sini ada beberapa studio juga yang bahkan udah ngerjain produksi film global lah gitu. Nah, dan apa namanya talenta-talenta di Padang itu bagus-bagus juga, oke-oke juga tuh. Betul. Tapi masalahnya itu kayak penyalurannya aja gitu, kayak misalnya kayak komunitas atau misalnya pemberdayaan animator gitu. Mungkin kita butuh hal-hal seperti ini nih. Kayak misalnya ruang kreatif untuk animasi.
1: Yeah,
0: nah, itu perlu tuh. Karena sekarang tuh di kampus udah ada tiga kampus yang ada animasinya. UNP, PNP, sama ISI Padang Panjang.
1: Mata kuliah?
0: Program studi.
1: Oh, program studinya.
0: Program studi, iya. Bukan mata kuliah, jadi lebih besar lagi nih Bang. Kemudian di SMK itu udah ada jurusan animasi. Memang khusus animasi Bang. Itu di SMK 4 Padang, SMK 2 Pareman, SMK 3 Payakumbuh. Nah itu tuh.
1: Oke. Okay.
0: Jadi instansi pendidikan pun udah rame tuh. Dan anak-anak SMK itu udah bagus juga. Mahasiswa bagus-bagus. Nah cuman bahkan kemarin tuh ada tuh berita mahasiswi UNP itu ngerjain salah satu film animasi nasional. Nah gitu. Itu aja sih.
1: Kalau untuk Kak Natasha sendiri itu gimana? Kira-kira perkembangan saat ini gimana di industri kalau di Sumatera Barat?
2: Sumatera Barat ya seperti yang dibilang Bang Radev tadi, mungkin untuk ranah pendidikannya udah lumayan Bang. Cuma untuk industrinya banget itu animasi di Sumatera Barat belum kelihatan gitu.
0: Belum dilirik
2: ya? Ya belum dilirik banget. Kalau orang-orang lihatnya kan kebanyakan itu kalau animasi pada ke kalau kreatif gitulah ke Bali, ke Jawa, Jakarta gitu kan. Sumatera Barat ini agak kurang kalau untuk sisi kreatifnya. Cuma karena kita emang punya talenta-talenta yang bagus, cuma emang kurang diberdayakan dan diekspos gitu.
1: Iya sih.
2: Kurang dukungan juga.
1: Nah, ini yang mau saya tanyakan juga, yang mau aku tanyain juga, itu ini kan Putih dan Bumi Batua.
2: Batu Batika.
1: Batu Batika kan. Itu kan di Yacht Center doang.
2: Enggak di Yacht Center aja.
1: Berarti di mana? Di mana aja tuh? Atau mau di up di streaming, layanan streaming, atau mungkin bakal ada kelanjutan serialnya. Kayaknya lebih seru tuh nanti dijadi tontonan anak-anak di TV. Atau ada enggak sih dari Devata Studio tuh kayak animasinya udah di up ke streaming?
0: Kalau untuk sekarang belum ada sih.
2: Udah ada.
0: Yang mana tuh?
2: Sidep Caya.
0: Oh, Sidep Caya. Oh ya, Sidep Caya udah tersedia di
2: YouTube.
0: Oh. Itu
2: Juga animasi mengangkat Minang gitu,
0: Bang. Lokal Minang.
1: Oh, sama Minang,
2: Minang juga.
1: Ini jangan-jangan pemiliknya Minang nih. Enggak ya. Karena Devata udah nasional, secara nasional ya.
0: Tapi kita Devata emang di Padang.
1: Oh, Devata emang di Padang.
2: Iya.
0: Iya.
2: Oh. Ini pemiliknya.
1: Sekalian. Oh, ternyata langsung pemiliknya di depan saya. Oh, wow, luar biasa banget ternyata Bang Radev pemiliknya.
0: Iya, Bang.
1: Itu padahal di Jakarta saat itu, di Bekasi, saya udah pas scrolling-scrolling itu udah ada nih Devata Studio gitu kan. Yeah, oh, ternyata dari sini tuh.
0: Karena sekarang kan digital tuh kita bisa apa namanya? Membangun exposure gitu. Mm-hmm. Karena Devata juga rajin ini, Bang, marketing iklan. Jadi karena itu bisa menjangkau apa audiens lebih luas. Karena sekarang member Devata itu udah lebih dari 9.000 orang yang belajar animasi di Devata Studio. Dan alhamdulillah gitu, kalau yang benar-benar belajar itu akhirnya nanti lanjut sampai ikut apa kelas yang pro-nya gitu.
1: Tapi ini yang sebenarnya yang paling diharapin sama saya, sama aku sih, itu ya itu animasi-animasi yang kayak Putih dan Batu Batikam itu kan emang udah kelihatan dari potongannya. Mungkin kamu sekali lagi kalau penasaran di Instagramnya, itu udah keren banget lah ya, sama kayak Jumbo lah, udah kayak gitu kan. Resolusinya gitu kan, terus bentukannya juga apa, pergerakannya itu udah lebih smooth. Itu bisa diangkat di televisi, itu jadi tontonan anak-anak setiap hari. Sama kayak Upin Ipin lah, semoga kan ada dari Indonesia juga tontonannya seperti itu. Nah ini makanya makanya semoga ya suatu saat lah.
0: Sekarang ini boleh di-spill gak sih?
2: Apa?
0: Yang series
1: Nanti aja.
0: itu emang series ini sedang diajukan gitu. Semoga ini bisa lolos lah.
1: Amin amin. Berarti udah yang dari Devata udah ada yang dari udah ada yang di up di streaming.
2: Sudah.
1: Tapi yang kalau untuk series itu masih belum ada ya.
2: Belum masih tahap itu rencana kan.
1: Rencana ya. Aduh, BTW Bang Radev sama Kak Natasha ini udah jam 4.07. Kita
0: gak kerasa.
1: Iya gak kerasa. Kita jam 5.02 karena kebetulan azan. Makanya mendingan kita sekalian closing aja. Tapi sebelum closing, mungkin boleh ada pesan dari Bang Radev dan juga Kak Natasha. Silahkan.
0: Oke.
1: Untuk closing statement.
0: Closing statement ya. Kalau saya dari kreatif lah ya. Karena sebagai sutradara. Nah jadi untuk semuanya, teman-teman yang bergerak di industri kreatif gitu ya, atau apapun lah itu sebaiknya coba banyak hal gitu. Karena di dalam apa namanya, dalam kreativitas itu kita harus punya harus punya knowledge yang cukup banyak juga. Kenapa? Karena kata Steve Jobs itu adalah connecting the dots. Contohnya kayak kita membaca, abis itu kita bisa animasi, abis itu apalagi, pokoknya semua yang kita tahu itu bisa dituangkan ke dalam kreatif. Nah kayak gitu, jadi kayak kita tuh harus lebih sering explore sebagai orang kreatif gitu loh. Jadi nggak mentok di satu bidang aja, itu sih saran saya. Karena ini ada pepatah nih dari ustadz saya nih. Bukan pepatah sih, ini yang saya pegang, ini nilai sebenarnya, moto gitu.
1: Pesan.
0: Ya, malayudroku kulluhu layudsroku kulluhu. Apa yang tidak kamu kuasai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, itulah yang membekali apa yang membikin saya itu mencoba semuanya gitu. Mm-hmm. Jadi karena fun fact ini bang, saya untuk apa namanya di animasi itu sebagai generalis, generalis itu yang bisa one stop solution tuh dari bikin pra production sampai selesai itu bisa
1: digunakan. Wow.
0: Nah, gitu. Jadi itu harus
1: udah nggak kebayang tuh saya.
0: Ya. Tapi untuk sutradara nggak harus bisa itu, minimal tahu isi dalamnya gitu.
1: Iya.
0: Ya. Apalagi sekarang ada AI semuanya gampang, tapi itu yang bikin hasilnya agak kurang.
1: Kurang beda ya.
0: Tetap harus kita mendalami bidangnya, barulah kita bikin apa sebuah hasil jadilah. Karyanya gitu.
1: Wah, dari sisi kreatif. Tahap produksi semuanya bisa sendiri itu. Kayaknya Kenanang udah kepusingan ya.
0: Itu banyak orang yang kayak gitu tuh.
1: Ayo mungkin dari Kak Natasha boleh silakan.
2: Mungkin aku mau menyampaikan bukan kata-kata seperti Bang Radev kan ya. Aku mungkin mau lebih ke mengajak teman-teman sekalian untuk nonton Putih dan Batu Batikam di kegiatan event Piagex tanggal 25 dan 26. Dan lagi untuk teman-teman KKN ya, sekarang lagi KKN dari Juli atau Agustus.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Jika teman-teman inginlah mengangkat sebuah event untuk penayangan, oh bisa hubungi Putih dan Batu Batikam untuk menayangkan animasi kita di tempat KKN teman-teman. Apalagi nih kalau di daerah KKN-nya itu di Batu Sangkar atau Tanah Datar atau di daerah tempat Batu Batikam berada.
1: Wah,
2: itu disarankan banget tuh untuk prokernya pasti akan bagus banget sih.
0: Wah. Ini proker yang beda nih. Yeah. Sekarang nih masih masa-masa KKN nih. Jadi
1: iya menarik.
0: Prokernya agak beda nih, jadi kayak unik gitu loh. Ini jadi salah satu
1: opsi, bisa jadi opsi.
0: Ya, jadi nilai apa yang apa nilai lebih lah dari KKN lain.
1: Nah. Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu Bang Radev dan juga Kak Natasha, makasih banyak nih udah mau bincang-bincang ngobrol sama teman-teman Pro 2 pada kesempatan kali ini ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Di hari Senin, semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol banyak lagi. Atau mungkin nanti kalau kamu mau ketemu di event Piagex tanggal 25 sampai 26 Juli 2026. So, kalau gitu sampai jumpa Bang Radev dan Kak Natasha. Kalau mungkin ada aktivitas setelahnya, selamat lanjutkan aktivitas dan kegiatan.
2: Terima kasih.
0: Siap, terima kasih juga.
1: Iya. Mungkin mau bye-bye dulu sama teman Pro 2.
0: Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Sampai jumpa.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak Bang Radev dan juga Kak Natasha. Dan untuk itu teman Pro 2, kita langsung mendengarkan suruhan azan untuk Kota Padang dan sekitarnya.

Ra'uf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, orang yang dimudahkan menuju surga adalah mereka yang mencari ilmu karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya. Melalui ilmu yang dimilikinya, Allah akan memudahkannya melakukan amal saleh. Sedangkan amal saleh adalah wasilah bagi seorang hamba dimasukkan ke surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 dan masih sama Fathan Mubina. Wah, udah banyak hal yang kita lalui di hari Senin ini teman Pro 2. Gak kerasa udah jam 16:24 waktu Indonesia Barat aja. Dan kita bakal lanjutin lagi keseruan kita sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Tadi udah kita bahas siang hari tentang bagaimana mempersiapkan mental seorang anak masuk pertama kali di sekolahnya, di hari pertama kali sekolah pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Ini kayaknya kalau anak-anak SD atau SMP siangnya udah pulang ya. Ini waktu yang mereka istirahat. Atau tetap juga ya, jangan sampai ngelarang mereka untuk bermain. Yang pasti tetap bimbing teman Pro 2 dan juga tetap harus terbuka sama anak dan harus menjaga komunikasinya. Terus juga tadi kita udah lihat dan sama-sama saksikan, entah itu melalui YouTube atau juga dengarkan melalui frekuensi 90,8 MHz dan juga aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id, ngobrol bareng Radev Muhammad Aziz yang merupakan sutradara, sama Natasha Khoirunisa yang merupakan produser animasi Putih dan Batu Batikam yang bakal hadir tanggal 25 sampai 26 Juli di Yacht Center nantinya teman Pro 2. Itu juga ada event Piagigs, ini menarik banget yang bisa kamu saksikan ulang tayangan ulangnya kalau penasaran gimana sih cara untuk produksi sebuah animasi, terus juga tentang dunia kreatif itu seperti apa saat ini, trennya bagaimana, apakah memang udah waktunya untuk kamu yang sebenarnya ada bakatnya tapi kamu lihat ini ngelihat dunia kerjanya kayaknya nggak proper. Hey, jangan salah teman Pro 2, makanya coba kamu lihat tayangan ulangnya di YouTube kita RRI Pro 2 Padang.

Dikutip dari rri.co.id, kontingen UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi berhasil mengukir prestasi membanggakan pada ajang Sumatera International Event of Arts atau SEIBA International 2026 yang diselenggarakan UIN Imam Bonjol Padang dari 7 sampai 11 Juli 2026. Para kontingen mengikuti 11 cabang lomba dan berhasil menjabat 9 medali emas dan 2 medali perak serta platinum medal sebagai penampilan terbaik. Medali yang diperoleh tersebut telah menambah ukiran prestasi mahasiswa UIN Bukit Tinggi dalam bidang seni, budaya, dan akademik di tingkat internasional. Selain mendominasi perolehan medali, UIN Bukit Tinggi juga dipercaya menampilkan tari tradisional dan nasyid pada acara penutupan sebagai penampilan terbaik. Perolehan medali yang berhasil dibawa pulang oleh kontingen UIN Bukit Tinggi meliputi cabang puisi, monolog, tari tradisional, pop solo, tilem pendek, musabah ketilawatil, musabako syarhil Quran, nasyid, pencak silat, poster, dan kaligrafi. Tak hanya berprestasi di arena perlombaan, kontingen UIN Bukit Tinggi juga mendapat kehormatan tampil sebagai presenter pada seminar kebudayaan internasional yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan SEIBA International 2026.

0: Pusing bana wa, masalah kampung ko awak pikir sorang, hasilnya ndak ado.
1: Itu namanya duduk sorang pesampi-sampi, dipikir sorang, hidup satu keras kepalanya 10.
0: Yaudah, tapi kalau dirapatkan kadang jadi ajang siapa yang paling banyak ngomong.
1: Oh. Nah, itu rapat rasa lomba pidato.
0: Betul kali tuh dah.
1: Makonyo jang, falsafah awak kan jelas. Duduk sorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Musyawarah itu cari jalan keluar, bukan cari tepuk tangan.
0: Berarti enggak usah banyak gaya ya udah.
1: Yo, sekarang banyak yang enggak mau dengar tapi hobi menyimpulkan.
0: Wah, itu bahaya tuh.
1: Makonyo inge, kalau ada masalah, duduk bersama. Pakai akal, bukan pakai volume.
0: Yaudah, soalnya kalau diputuskan seorang, biasanya yang benar cuma dia yang pusing satu kampung.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.

Kontrol 2 ini mungkin kita merhatiinya cuman mereka yang pertama kali masuk sekolah, tapi juga yang perlu kita perhatikan ya Kontrol 2 ya, khususnya terutama untuk kamu mungkin yang guru, itu mereka yang sudah lama atau ya bisa dibilang kalau untuk SMP kelas 8 dan kelas 9, terus juga yang SMA-nya kelas 11 dan 12, itu juga harus diangkat kembali, dikembalikan lagi motivasi belajarnya. Karena habis libur panjang kadang-kadang kita emang orangnya ngeluhan tuh pas saat masih masa-masa remaja. Aduh, belajar lagi, atau aduh, ke sekolah lagi. Belum lagi mereka yang memang sekolahnya tuh asrama, itu biasanya agak lebih berat ya, karena selain harus menghadapi pelajaran lagi, harus menghadapi kenyataan bahwa akhirnya harus menjauh dari orang tua. Walaupun nanti kalau liburan ya bisa pulang, tapi masalahnya itu ya cuman beberapa kesempatan aja libur panjang kayak gini. Nah, mungkin di antara kamu teman-teman Pro 2 yang masih remaja nih, anak SMP atau kuliahan yang dengar itu, perasaan seperti itu teman Pro 2 suatu saat bakal kamu rasakan kalau kamu bakal ngerantau. Ya ampun, udah harus melihat masa depan dulu ya. Ayolah teman Pro 2, kita lanjut dulu lagi. Ini ada lagu dari Somber, My Body Isn't Ready.

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Kambing.
3: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
4: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
5: Satu, dua, tiga.
6: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
6: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
6: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
6: Hah? Ngeri juga ya?
5: Iya.
6: Ya udah nggak usah ditukar lah.
5: Hah?
6: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk

Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ini juga ada pesan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdesmen, yang menekankan pentingnya penguatan karakter sama budaya aman di lingkungan sekolah. Di hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang, ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikdesmen, Suharti, saat bertindak sebagai pembina upacara bendera di SDN Keramat Pela 07, Jakarta, Senin. Dan Suharti

Kita juga mengajak nih warga sekolah mewujudkan gerakan Indonesia Asri yang diinisiasi sama Presiden Prabowo Subianto. Itu untuk ciptain lingkungan sekolah yang kondusif, terus juga lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan terkandung dalam filosofi Asri, menjadi fondasi utama bagi tumbuh kembang peserta didik. Ini ditekankan nih, teman pro 2 penting untuk membiasakan pola hidup sehat. Itu mulai dari konsumsi makanan bergizi untuk anak-anaknya, terus juga olahraga rutin yang bisa jadi ini sama-sama hal yang perlu dimulai dari orang tuanya, dari kita sendiri teman pro 2 untuk mengajak anak-anak biar suka dengan olahraga. Itu juga demi kebaikan dan kesehatan kita juga. Apalagi yang udah agak jompo. Dengan walaupun masih umur 20, umur 30 ada ya di antara kita mungkin yang kadang-kadang tuh udah lemes aja bawaannya karena memang udah jarang, saking jarangnya olahraga dan mungkin pola hidup dengan makanannya yang gak teratur. Terus juga ini juga harus menjaga lingkungan bebas asap rokok. Ini perhatian untuk para guru, terus juga sama orang tua yang harus selalu terbuka sama anaknya. Karena dengan keterbukaan itu kita bisa mengetahui nih masalah awal masalahnya, atau setidaknya kita juga sama-sama ada berperan penting untuk mencegah ke hal yang lebih buruk lagi. Dimulai dari menghentikan merokok di area sekolah. Terus juga soalnya kalau misalnya apa-apa kamu nyalahin anaknya, apa-apa kamu ngejudge anaknya, apa-apa kamu ngebentak anaknya, itu menjadi bumerang tersendiri yang pada akhirnya anak-anak pasti bakal ceritanya ya ke teman-temannya lagi. Nah, masalahnya juga teman-temannya yang ngajak ngerokok. Nah, itu teman pro 2. Ini juga kan tujuannya lingkungan bebas asap rokok untuk meningkatkan kualitas hidup siswa. Dan ini sebenarnya bukan hanya guru sama orang tua, ini berbagai pihak mulai dari bagian keamanan, bagian kebersihan yang harus menjauhkan asap rokok dari lingkungan sekolah. Karena ada beberapa lingkungan sekolah itu ya namanya juga yang bekerja di sana mungkin memang kebiasaannya untuk merokok. Namun ya itu yang perlu diperhatikan sama gurunya juga. Ya sama-sama lah semuanya berperan aktif. Selain itu juga peserta didik ini didorong untuk menjaga kebersihan dan membuang sama memilah sampah dan aktif dalam kegiatan piket dan kerja bakti di sekolah. Itu ya pastinya lagi-lagi ya dimulai dari orang tuanya, gimana di rumah mungkin sedari dini diajak anak-anaknya untuk memahami dan mengerti bagaimana cara memilah sampah, mana organik, mana non-organik. Nanti di lingkungan sekolah itu udah ada disediakan biasanya tong sampah yang berbeda-beda dengan warna yang berbeda-beda, mana sampah non-organik, mana sampah organik. Mereka udah otomatis paham sendiri dan akhirnya ngebuang yang perlu mereka buang, sampah yang perlu mereka buang. Misalnya entah itu sisa makanan, karena memang itu makanan yang gak bisa dimakan sama lidahnya, seperti cabai. Karena kan itu buat penyedap rasa ya, tapi kadang-kadang ada juga mungkin orang tuanya lupa akhirnya utuh tuh cabai. Nah itu ada anak-anak kan bisa ngebuangnya ke yang organik. Terus untuk sampah plastik yang ke non-organik. Itu dia teman pro 2. Terus juga aktif dalam kegiatan piket sama bekerja bakti di sekolah.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id. Pembentukan karakter menjadi salah satu fokus utama pemerintah kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pendidikan. Momentum hari pertama masuk sekolah dimanfaatkan untuk menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat belajar kepada peserta didik. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arni, saat meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah dan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 1 Padang Panjang pada hari Senin 13 Juli 2026. Dalam peninjauan tersebut, ia didampingi Ketua Komisi 3 DPRD Padang Panjang, Mahdelmi. Hendri mengajak siswa menjadikan hari pertama sekolah sebagai awal membangun karakter dan mengembangkan potensi diri. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang berintegritas. Ia juga mengajak seluruh siswa menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program tersebut dinilai mampu memperkuat pendidikan karakter melalui kebiasaan positif yang dilakukan setiap hari. Selain itu, Hendri mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari perundungan. Menurutnya, suasana belajar yang kondusif menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara optimal.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Mungkin di antara kamu nomor 2 ketika kamu mengantarkan anak kamu pertama kali sekolah, entah itu TK atau mungkin PAUD atau juga SD. Kalau SMP sama SMA ya masih bisa buat nganterin, tapi juga kan pasti udah bisa ditinggalin. Sedangkan kalau TK atau PAUD ada sih yang langsung ditinggalin. Tapi yang seperti aku bilang tadi ya, kita kan udah sempat bahas gimana caranya kita nganterin. Tapi kita juga harus menyampaikan kalau emang gak bisa nungguin secara lama, kita juga harus komunikasikan dengan anaknya. Memang nanti pasti bakal agak nangis ketika orang tuanya udah gak ada, tapi setidaknya dia udah tahu kalau orang tuanya pergi dan juga udah ngucapin selamat tinggal. Nah itu teman pro 2. Nah, jangan sampai, ini memang pasti ada rasa kekhawatiran di antara kamu semuanya sama anak-anak kamu yang baru masuk sekolah. Mungkin kamu juga masih agak khawatir nanti bagaimana cara pendidikan yang diberikan atau diterapkan sama gurunya. Tapi jangan sampai ini teman pro 2, kamu kayak di episode Teach You a Lesson yang ada di serial Netflix itu tentang dunia sekolah ya, yang memang sistemnya agak berantakan. Di cerita itu ya teman pro 2 ya, pembulian, terus juga peredaran narkoba di tempat atau di sekitar sekolahan. Terus ada juga yang menarik, ini episode 5, itu tentang guru yang padahal udah punya semangat untuk mendidik anaknya. Dia juga udah sampai punya plot, punya konsep sebelum mengajar nih, padahal dia udah nulis bagaimana nantinya mendidik, cara mendidiknya dan menghadapi anak-anaknya. Dia benar-benar udah sekompeten itu, dia benar-benar udah semangat itu untuk mengajarinya. Tapi karena ada satu orang tua nih yang kalau bawel sih nggak masalah ya, tapi ini udah agak kelewatan teman pro 2. Di sana kan, di Korea, di dalam ceritanya, itu guru, nomor HP guru itu nggak boleh dikasih sama orang tua. Mereka hanya ada nomor yang khusus itu, walaupun memang tetap HP-nya dipegang sama gurunya, tapi ya itu, dia nggak langsung hubungin orang tuanya. Itu ada jamnya, dari pagi sampai sore, selebihnya itu nggak bakal bisa ditelepon. Nah, ini orang tua nggak tahu kenapa, mungkin memang rasa khawatirnya karena anaknya takut, ya pokoknya bisa dibilang lebay sih, takut anaknya nanti nggak mau inilah, takut anaknya nanti nggak mau berteman lah, takut anaknya nanti nangis lah, takut anaknya nanti khawatir jadi pendiam lah. Jadi dia sampai ngelarang, ini nanti jangan sampai ya anak aku kamu panggil untuk mengisi apa yang ada di papan tulis, apa yang ada soal di papan tulis. Terus juga jangan sampai ya nanti kalau anakku buat salah kamu negurnya keras-keras. Wih, pokoknya banyak banget deh keluhan-keluhan yang diberikan, padahal itu juga gurunya sebenarnya udah ya namanya juga udah belajar kan bagaimana cara menjadi guru. Dia udah mengerti ataupun udah memahami orang, udah ada plot-plotnya, udah dia udah siapin strateginya nomor 2. Tapi karena tekanan-tekanan yang diberikan sama orang tua tersebut yang akhirnya membuat dia frustasi banget, fokusnya cuma sama orang tua itu. Ngerinya kan ada ya nomor yang memang khusus ditelepon dari pagi sampai siang, terus juga nomor gurunya itu nggak dikasih, nomor pribadinya tidak dikasih sama orang tuanya. Tapi nggak tahu kenapa itu nomor gurunya, nomor pribadinya itu akhirnya bisa ditelepon sama dia, dan itu ditelepon dari pagi, siang sampai malam. Dan terakhir, last two yang paling membuat gurunya frustasi sampai akhirnya semangatnya tuh udah, mentalnya benar-benar menjurumus, malah sampai mau ketindak hal yang kayak dilarang, yaitu bunuh diri teman pro 2. Ini dalam cerita ya teman pro 2 ya, Teach You a Lesson. Dia karena anaknya padahal udah berhasil tuh sama gurunya dibuat jadi lebih ceria, jadi lebih meriah, terus juga jadi lebih sukaria lah, pokoknya akhirnya bisa bermain sama temennya lebih terbuka lagi. Tapi memang ada satu hal yang membuat anaknya itu mungkin gak sengaja yang dia melempar bola ke temennya, karena satu sisi memang kesel ya sama temennya itu. Nah tapi orang tuanya dan gurunya kan pasti membela anak yang dipukulnya ya teman produser, anak yang dipukul pakai bola karena itu berbahaya juga gitu kan. Dan tapi kayaknya masalahnya, aduh aku lupa teman produser, ini masalah sama temennya tuh ya itu gak terlalu yang gimana-gimana, temennya yang gak terlalu jahat banget sama dia, dan memang tindakannya mungkin gak sengaja aja, entah itu kedorong atau apa, tapi dia ngebalesnya pakai lemparan bola. Ya gurunya otomatis menegurnya dong,
dan ternyata setelah itu dia lebih di terornya, lebih di jor-jorin lagi teman pro 2, menyalahkan gurunya malah. Nah itu dia salah satunya teman pro 2. Khawatir sih gak masalah ya, namanya juga anak kita, tapi jangan sampai fokus guru itu bakal terpecah sama urusan-urusan orang tua. Belum lagi kalau misalnya orang tua punya grupnya sendiri, dan itu urusannya nanti beda lagi, bukan masalah belajar anak seperti apa, tapi masalah ini arisannya bagaimana dan lain sebagainya. Ya itulah dia teman pro 2, pokoknya semoga ini anak-anak kita kedepannya menjadi generasi penerus bangsa yang memang harapannya sih lebih baik lagi ya teman pro 2 ya.

Oke, teman Pro 2, waktunya aku Fathan Mubina pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Terima kasih untuk kamu yang udah stay tune di 90,8 MHz dari tadi siang ya, sama aku semuanya. Yang pasti teman Pro 2, kita bakal nemenin kamu sampai malam nanti, dan malam hari nanti kita bakal ditemenin sama Icin. Kalau gitu, sampai jumpa teman Pro 2. Fathan Mubina peace out, dan jangan lupa bahagia selalu.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Sadaqallahul azim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita beri judul 3 penetapan kematian dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak akan lemah. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60. Dalam ayat ini ditetapkan oleh Allah, disampaikan kepada kita bahwasanya masing-masing kita sudah ditentukan oleh Allah kapan kita akan meninggal. Maka penjabarannya adalah, yang pertama, penetapan kematian dalam Al-Quran itu adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum datang ajalnya. Wali kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajalnya, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Jadi penetapan yang pertama adalah kenapa seseorang itu meninggal. Pertama adalah karena sudah sampai ajalnya. Artinya apa? Usia tidak menentukan seseorang itu meninggal. Apakah dia sudah tua atau masih muda? Sakit juga tidak menentukan apakah seseorang itu meninggal atau tidak. Dalam hal ini, makanya kita jangan sampai lalai. Oleh apa kita jangan sampai lalai? Jangan sampai lalai kita karena usia masih muda. Kenapa? Dalam kenyataannya, untuk meninggal itu tidak perlu menunggu tua terlebih dahulu. Banyak orang yang masih muda meninggal, dan banyak juga orang yang sudah tua tapi belum meninggal. Kenapa? Jawabannya adalah karena ajalnya belum sampai. Yang kedua, jangan sampai terlena kita oleh badan masih sehat. Kenapa? Untuk meninggal itu tidak perlu menunggu sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang tidak sakit, sehat, meninggal. Dan juga banyak sekali orang yang sudah bertahun-tahun sakit tapi masih belum meninggal. Kenapa? Jawabannya juga sama seperti tadi, karena ajalnya belum sampai. Yang ketiga, jangan kita sampai terlena oleh badan masih kuat. Kenapa? Karena untuk meninggal itu tidak menunggu lemah terlebih dahulu. Banyak orang yang kuat-kuat, banyak orang yang masih muda, banyak orang yang masih sehat meninggal. Dan juga tidak sedikit orang yang sudah tua, sakit-sakitan, sudah tidak bertenaga, tapi belum meninggal. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Artinya apa? Jangan sampai lalai kita beribadah di masa kita muda. Jangan sampai lalai kita beribadah ketika kita bertenaga kuat. Artinya apa? Di masa muda saja kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah dalam beribadah. Apalagi ketika kita sudah tua. Di ketika sehat saja kita tidak boleh lalai beribadah. Kenapa? Ketika kita sudah sakit nanti banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Seseorang itu akan meninggal adalah apabila ajalnya sudah sampai. Yang kedua, penetapan kematian yang kedua adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum sampai di tempatnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu meninggal, mungkin tidak di kampung halamannya, adalah karena di sanalah dia meninggal. Di tempat itulah dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu yudrikkumul mauta walau kuntum fi murujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Artinya apa? Ketika belum pas tempatnya, maka kita belum akan meninggal. Yang ketiga, Allah belum akan wafatkan kita ketika belum sesuai sebabnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada orang yang meninggal karena tabrakan. Kenapa? Sebabnya itu. Ada orang yang meninggal tenggelam. Kenapa? Sebabnya itu. Jadi ketika sudah memenuhi ketiga tempat tadi, sudah sampai ajalnya, sudah sesuai pas tempatnya, dan sudah ada penyebabnya, maka kita akan meninggal. maka yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, mati itu tidak pernah lupa dengan kita. Cuman kita yang sering lupa dengan namanya mati. Yang kedua, kemanapun kita pergi, kematian itu akan ikut dengan kita. Segala aktivitas kita, maka kita, kematian itu akan ikut dengan kita. Artinya apa? Marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita sebagai persiapan kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita banyak persiapan kita, banyak perbekalan kita, maka ketika itu kita dijemput oleh Allah, maka perjalanan kita nanti untuk menemui Allah adalah suatu perjalanan yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum punya persiapan apa-apa, ketika amal ibadah kita tidak seberapa, maka nanti perjalanan kita menuju Allah adalah suatu perjalanan yang menyengsarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa RRI Padang yang kami hormati, untuk itu dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita sebagai kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengaku antusias menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2020. Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasional. Argentina memastikan tiket ke semifinal setelah mengalahkan Swiss 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Pada pertandingan tersebut, Messi kembali menunjukkan peran pentingnya dengan mencatatkan waktu 1 asis untuk gol pembuka Alexis McAllister. Asis tersebut sekaligus mengantarkan Messi menjadi pemilik asis terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Catatan itu menambah daftar prestasi sang kapten di panggung sepak bola dunia. Pertemuan Argentina dan Inggris diprediksi menjadi salah satu laga paling dinantikan pada Piala Dunia 2020. Selain mempertemukan dua tim unggulan, duel ini juga syarat sejarah rivalitas di pentas sepak bola internasional. Laga semifinal Argentina melawan Inggris akan digelar di Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Pertandingan berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland mengaku tetap bangga dengan pencapaian timnya di Piala Dunia 2026. Meski tersingkir usai kalah 1-2 dari Inggris pada laga perempat final, ia menilai Norwegia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut Haaland, keberhasilan Norwegia melaju hingga babak perempat final telah membawa kebanggaan bagi masyarakat di negaranya. Penampilan tim juga membuat sepak bola Norwegia semakin mendapat perhatian dunia. Haaland mengatakan sejak awal dirinya memiliki ambisi menjadikan Norwegia sebagai tim nasional yang disegani di level internasional. Ia menilai target tersebut mulai terwujud melalui penampilan tim pada Piala Dunia 2020. Meski langkah Norwegia terhenti di babak perempat final, penampilan mereka dinilai sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Performa Haaland dan rekan-rekannya juga menjadikan Norwegia sebagai salah satu tim yang paling menyita perhatian sepanjang turnamen.

Informasi terakhir, nomor pro 2 Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2020. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Petenis Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London. Keberhasilan tersebut menampakkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara beruntun.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
1: Ada Tiffany Kenanga, Bro.
3: Selamat malam.
2: Supaya dia dari tadi misalnya gini.
3: Kata siapa?
2: Lagi opening terus kayak kata siapa? Kata siapa? Udah 3 kali keluar.
3: Foreshadowing-nya keren.
2: Iya.
3: Suka-suka.
1: Benar kan?
2: Iya.
1: Yalah. Penyiar, Bro.
2: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
1: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
3: 10, baru tanggal 10 ini.
1: Oh.
3: Jadi baru berapa sih, Kak? 3-4 hari ya?
1: Iya, hari.
3: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
2: Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
3: Iya.
2: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
3: Annoying ya.
2: Iya, lumayan annoying deh.
1: Lama-lama annoying ya.

0: atas ya, Pak? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
1: Iya. Kan kayak gitu tadi.
0: Iya, benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata sih?
0: Iya.
1: Tapi huh? Berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egen. Berarti emang Kak Egen langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
1: itu gokil banget sih.
0: Itu badminton jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
3: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Maksudnya
0: seorang Yoza
1: secara
2: general.
0: Kaget soalnya.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egen denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah lain ikonik kata siapa ku tak bisa tantamu gitu.
0: Dia pengen membuktikan gitu.
1: Benar.
0: Bisa banget karakternya.
1: Benar. Gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
0: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
0: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
1: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
1: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
0: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya.
1: Cheat code-nya.
0: Harus ada orang baru.
1: Menarik.
0: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
1: selip-selipan gitu ya.
0: Kayak curhat gitu sedikit.
1: Nitip cerita dong.
0: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
1: Iya. Bener.
0: Iya, bener.
2: Ada.
0: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana, cuman ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
0: Terlalu positif ya.
2: Positifnya di sana.
0: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Jadi aku sadar, aku tipe yang kepoan Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Jadi otak kita kan ada neuroplasticity kan, neuroplasticitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru, misalkan kita traveling kemana, itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk gitu.
0: Kalau dari Kak Tiffany, pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum

0: putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi, walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya, jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya, jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng, jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri itu.
1: Jadi seru
0: sangat
1: sih.
0: Refresh banget.
2: Bener sih, bener-bener.
1: Waktu itu kemana?
0: Aku waktu itu berarti ke Malai.
2: Berapa hari?
0: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kan.
2: Weekdays.
0: Bener. Cuman sebelumnya aku ke Taiwan. Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar, seru banget. Masih kerasa gitu ya.
0: Kerasa banget culture-nya, luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Benar. Tahu enggak sih ada lagunya?
2: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
2: Kamu ke Taiwan.
0: Enggak nyangka loh.
1: Maaf ya. Jadi itu cuma berdua. Kalau misalkan lo merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
2: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
1: Benar
2: gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show. Yes,
1: dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan sedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Tahun berapa?
2: Aku SMA, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
0: ya?
2: 16-an ya?
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Benar.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Wow.
2: Versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya jangan bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan dan lain-lain ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Benar.
2: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga enggak luput katanya.
1: Yang punya lagu enggak selamat ya.
2: Selamat kameramen tidak selamat.
1: Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
2: Iya, betul. Ya,
1: ternyata sama juga kan Tiffany.
2: Enggak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering nggak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu
2: ya. Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Belum lewat-lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak mas. Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
2: gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirku ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga seru.
0: Bener sih, bener. Si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri, emang barengan kan?
0: Enggak.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak lihat lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa.
2: Betul. Gitu. Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya. Ya, itu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Ya, gue bisa kok. Gue bisa.
0: Lu siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tapi tetap nangis.
0: Tetap nangis.
1: Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul, jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus ya, harus kan? Banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya. Gitu.
2: Aku juga bilang.
1: Oza ya?
2: Tiba-tiba
1: NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produser.
0: Oke.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih gue, jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenanga dengan single terbarunya Kata Siapa.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan. Yeah.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya?
2: Belasan
0: ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir tuh. Belasan ya? Oke, oke. Wow, wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Sedang. Kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: tinggal manjat-manjat lah. Yang naik-naik atas lah.
2: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali, sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun
0: dan
2: musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih, bener
2: sih. Cocok gitu. Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener enggak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April, terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget, kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih?
2: Oh, selain workshop, pas recording itu direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy,
0: lebih
2: asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
1: Karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar.
2: Ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rate Kamga tuh jadi vokal director?
2: Nanti
1: enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga gitu.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa. Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih.
1: Oh.
0: Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak
2: kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh,
1: kenapa?
0: Enggak ada.
1: Bukan
0: ada.
1: Orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang ternyata.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang.
0: Mungkin
2: tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana, dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: nasi aja kan, masa kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karena Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi, enggak?
0: Belumannya
2: belum nemu.
0: Nanti belum
2: kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar. Sabar.
1: Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadi ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan. Yuhu.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: karena ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau
0: memar tuh memar. Memar.
2: Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Gitu, ya.
1: Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah ini.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah sih
1: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang.
2: Ya, ya suka nempel di casting. Iya.
1: Sama di kuku suka hilang.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah. Warna okay, warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu,
2: yes,
0: ya.
2: Betul.
0: Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
0: Move on deh. Iya, benar benar.
1: Move on deh gitu.
2: Move on deh gitu karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Bener.
2: Mungkin maksudnya satu.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silakan
1: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau iya, tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuman kan potensinya adalah probabilitas.
0: Betul. Yeah.
2: Yang yeah, dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bener, bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali pengalaman.
1: Berapa kali nih, berapa kali?
0: Anggap aja berapa kali ya.
2: Sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri.
0: Gitu.
2: Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu.
0: Nah.
2: Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Yeah. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya, yeah, benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin mungkin
2: Kauza
0: bagian
2: ya,
0: ref. Aduh,
1: benar. Refnya
2: Kauza
0: tapi. Ya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke, oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: DSP.
2: MV-nya? Dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke. Okay.
2: Di YouTube.
1: Oh, okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Bisa di Tiffany Kenanga sama, kok kayak nama sosmed aku. Semuanya okay. Sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di
1: betul.
2: Sini, di Pro 2.
1: Betul.
2: NRI. Okay. Di seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu buat kata siapa,
0: yes,
1: ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama
0: sekali. Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Iya. Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza version.
1: Iya, benar-benar. Yeah. Gak usah kayak gitu.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Hmm. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul.
1: Lupa buat dengerin, yes, lagu kata siapa di semua DSP. Lihat video juga bisa dicek di YouTube. Hmm. Tiffany Kenanga. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Produ.
1: Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Ketemu lagi di mana? Di station yang sama dong, di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, yang bisa kamu dengerin via streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Apa kabar nih teman Pro 2? Malam harinya, hari Senin, malam Selasa ini. Waduh, hari Senin kayaknya berlalu dengan sangat berat ya teman Pro 2. Ada gak hari Seninnya yang nyantai banget nih? Ya gimana aku bilang ini, gimana aku bilang gak berat. Hari ini kan pada hari pertama tuh ya, hari pertama sekolah, hari pertama masuk lagi, hari pertama kerja juga. Waduh, ini apa-apa serba pertama nih sekarang teman Pro 2. Tapi ngobrolin soal pertama, gimana sih, masih inget gak waktu pertama kali kamu masuk sekolah lagi after long holiday? Ya masa-masa sekolahnya zaman-zaman SMP deh, apa SMA. Ya dulu aku tuh kalau waktu udah setiap tahun ajaran baru tuh ya, itu misalkan habis libur nih, libur ujian semester, nah itu semangat banget, kayak apa-apa tuh serba baru, baju baru, tas baru, sepatu baru, nah pada pengen baru, ataupun kalau gak baru tuh pada pengen bersih dan rapi aja gitu. Tapi itu pun berlangsungnya sementara, jelang 2 minggu abis hari pertama sekolah itu, setelah 2 minggu nanti udah yang kayak, yaudah deh, balik lagi ke setelan aslinya. Maksudnya bukan gimana-gimana, maksudnya nanti bakal balik lagi ke setelan aslinya itu lebih ke kayak, apa ya istilahnya ya, udah nggak terlalu diini-inin banget lah, udah nggak terlalu dielu-elukan banget, kayak ya udah kalaupun harus berantakan susunan bukunya ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya hari pertama aja itu berasa kayak mau cepet aja deh berlalu nih, biar besok langsung hari Senin gitu, pengen udah kangen ketemu teman-teman gitu kan, udah pengen main bareng teman-teman, udah kangen kantin sekolah juga ya kan, dulu zaman sekolah. Cuman kalau sekarang kayaknya yang dikangenin lebih ke balik lagi ke masa-masa itu, nggak sih teman Pro 2? Karena emang susah banget untuk bisa ambil waktu jeda kalau di umur-umur sekarang, di masa-masa dewasa, di mana pikiran kita tuh

bisa menikmati kehidupan-kehidupan yang kayak dulu tuh udah sulit banget untuk kita capai, but turns out we made it gitu. Oke teman Produen, nanti kita bakal ada di Nonton Cielu sampai di jam 9, makanya kamu bisa banget dengerin aku ya di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz. Produen, teman terbaik kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Oke, balik lagi di film-filman. Nah, jadi ada film drama keluarga, Jangan Buang Ibu, yang masih aja terus lagi naik-naiknya banget nih, teman Prodi 2. Jadi punya performa yang impresif banget di box office Indonesia. Jadi film yang disutradarai sama Hadra Deng Ratu ini akhirnya tembus angka 3 juta penonton di hari ke-18 penayangannya di bioskop hari Senin, 12 Juli 2026. Nah, ini tuh berdasarkan ini ya, data Signpoint sampai saat ini film Jangan Buang Ibu tuh udah dapat 3.7392 penonton. Waduh, banyak banget ya teman Prodi 2. Nah, ini tuh juga jadi film yang dibintangi sama Nirina Zubir, Amanda Manopo, Reval Hadi, dan masuk ke posisi keempat dalam daftar film terlaris di Indonesia sepanjang tahun ini. Dan sekarang film ini ada di bawah Nanur, The Last Chapter, Ghost in a Cell, dan Tunggu Aku Sukses Nanti, yang udah duluan nembus angka 3 juta penonton. Waduh, ini kamu harus nonton filmnya. Ini cocok banget buat kamu yang suka film drama keluarga. Tapi ini lebih ke menyentuh banget teman Prodi 2, karena bakal bikin kamu bener-bener mikir balik dan bakal jadi refleksi sebegitu sayangnya ibu kepada anak-anaknya, dan sebenarnya anak-anak juga punya rasa sayang yang besar untuk ibunya.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Nonton Cielo. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu kalau tadi kita bahas film Jangan Buang Ibu yang udah sampai 3 juta penonton. Nah, kali ini kamu harus tahu kalau Sherina Munaf itu sampai ngajuin diri loh untuk main di Filosofi Teras, teman Pro 2. Dan film ini diadaptasi dari buku pengembangan diri atau self-improvement gitu ya, bahasa sekarangnya, karya Henry Manampiring. Nah, di sini Sherina Munaf tuh berperan sebagai dia. Nah, dia bilang kalau dia tertarik sejak dia pertama dengar kalau Filosofi Teras itu bakal diangkat nih ke cerita layar lebar. Waduh, seru banget ya tahun berdua. Nah, dengerin kabar tentang ini, aktris yang usianya 36 tahun akhirnya langsung cari tahu nih, dan dia langsung ngajuin diri untuk terlibat di proyek ini gitu. Berarti emang ada ketertarikan tersendiri dari Sherina, teman berdua. Dan kalau misalnya acting Sherina itu gak usah diragukan lagi ya, karena dia udah main di film Petualangan Sherina dan emang sempat yakin kalau bakal dapat kesempatan gabung di film Filosofi Teras. Dan kalau menurut Sherina juga, sutradara Afandi Abdurrahman itu kemungkinan udah jadi pilihan lain untuk memerankan karakternya ini gitu. Nah, itu dia. MD Pictures juga bilang kalau rencana adaptasi Filosofi Teras itu sebenarnya udah digagas sejak tahun 2019. Akhirnya proyek ini dikembangin secara bertahap sampai akhirnya siap diproduksi sebagai film. Waduh, congratulations Sherina ya, bukan Sherina ataupun produa. Kalau Sherina mah itu istrinya Angga Yunanda. Nah, ini Sherina Munaf yang main di film Petualangan Sherina. Ingat gak sih, Sherina yang masih kecil itu sekarang udah dewasa, udah nikah juga, dan udah memulai perjalanan baru juga setelah gak sama Baskara gitu ya. Penasaran gak sih sama film Filosofi Teras ini, teman Pro 2? Ntar kita nonton bareng ya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Prodi FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat malam, ketemu lagi di Kopsteng malam hari ini. Kopi Satangah, yes. Ini malam buat kita ngobrol-ngobrol ya. Buat sharing-sharing, buat teleponan juga. Ini Kopsteng hari ini hari Senin, makanya temanya fashion and lifestyle. So, aku mau nanya nih sama kamu teman Prodi. Ini kan berhubung ini bulan Juli ya. Kemarin tuh bulan Juni, bulan cantik sih menurut aku. Karena jadi judul lagunya Tulus gitu ya, jadi banyak judul lagu dan judul buku juga. Tapi sekarang bulan Juli, nah aku tuh mau nanya deh sama kamu nih terkait lifestyle ya. Lifestyle itu kan salah satunya adalah skincare. Nah, kamu tuh tipikal yang skincare itu kan untuk menjaga tubuh ya, menjaga wajah gitu, wajah. Kalau skincare kan buat kulit. Nah, itu kamu tipikal yang kayak memakai produk atau memang punya tips kayak misalnya ada orang yang tipikal skincare tuh dimakan, maksudnya kayak dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, teman Pro 2. Nah, kamu tipikal yang mana tuh? Boleh dong telepon 0751274482 atau 0811665508. Ini kita udah punya penelpon, kita angkat dulu ya, teman Pro 2. Halo, selamat malam.
1: Malam, Kak Icin.
0: Oh iya, hai Fitro, apa kabar?
1: Hai, Kak Icin, apa kabar? Sehat. Kak Icin, bagaimana?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, kurang enak badan sih, tapi ya udah enggak apa-apa.
1: Sekian. Oh iya, izin nanya, itu ada lagu-lagu daerah ya tadi ya?
0: Kenapa?
1: Tadi di jam pertama kok ada lagu daerah ya?
0: Iya benar. Kenapa tuh Fitro?
1: Oh. Tapi sayangnya kalau bisa coba masukkan lagu Minang Saku kan. Ya, karena kalau untuk lagu gaya aku akhir-akhir ini yang dari luar Sumatera aja, kalau bisa kan dikit-dikit lagu dari Jambi, Minang, kalau bisa aku juga dibuka kayak Chen tuh. Karena akhir-akhir ini bukan dari Sumatera aja ya, dengar sama aku dari Jawa ya, aku gaya yang kedengar sama aku itu kan. Kalau bisa tambah gitu. Sama okay, lagu okay. Minang Saku sama lagu Jambi atau di daerah yang ada di Sumatera itu.
0: Oke. Nah Fitro, kita makasih ya sarannya. Kita mau nanya nih sama Fitro. Fitro, tim yang pakai skincare itu berupa produk atau memang skincare itu berupa skincare alami, mungkin dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Fitro pilih yang mana? Dan kenapa?
1: Keduanya sih kak.
0: Kenapa gitu?
1: Oh, kalau alami kan mungkin lebih ini ya kak ya. Karena mungkin karena mungkin yang dari bakal kayak semacam bedak kan agak
0: yes.
1: Untuk jujur ya, aku kan pada aku kan sih juga tuh nggak gatal tuh. Kemarin ini waktu aku ketemu sama Marin di tempat geseran, malu aku kemarin itu. Pada aku itu kayak iya, pokoknya karena aku itu habis karena apa kayak kalau kecil orang Minang kuruk ibarat makanya. Tapi rupanya Marin ini tidak ngomong sama aku kalau ngomong. Tapi aku mungkin lah kalau dia tidak berani ngomong kak, karena nanti dia akan berpikir mak masa orang disabilitas nyeklangi di kan. Oh ya, karena dia nyeklah biasa kan. Mungkin dia beranggapan kayak itu. Ini aku malu aja kemarin aku ketemu.
0: Oh gitu, oke, baiklah.
1: Dan itu pun sebenarnya kalau untuk perawatan wajah badan ya kak ya, aku itu ya boleh dibilang termasuk cobanya energi lah kibanya. Karena bagi aku ni kalau kata orang bilang tu kuok lah kecil kan berkuok kadang berkuok bakadar kan itu
0: Iya. Jadi dua-duanya ya
1: mau menggali itu sih
0: yes
1: menggali kuok dokada aku ikut banget dan
0: kayak
1: rumit. Iya.
0: Kadang
1: kalau yes. Udah mencari tuh malu awak jadi kan.
0: Iya benar. Tapi berarti Fitro timin dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, thank you Fitro udah sharing-sharing. Boleh, Fitro lagu, mau kan? Ya, boleh mau salam-salam dulu juga boleh.
1: Lagunya tuh kita coba buat kita adu antara Minang sama Timur lah dari Diva Aurel Blaboy.
0: Oke.
1: Joget Minang sama Timur. Sebab kita ada lagu dari daerah lain kan. Kita coba buat diinginkan sama lagu-lagu Timur sama Minang sikit-sikit kan biar tahu kita ini daerah kita sebenarnya kan. Jadi iya soalnya aku pakai kok lagunya dari daerah lain kok tidak masuk dari Sumatera. Satu pun tidak masuk dari Sumatera dulu.
0: Oke, okay, oke, okay. Baiklah.
1: Bisa ya, ya aku bilang aku tak dipotakan lagu-lagu dari daerah Sumatera, lagu Jambi, lagu Minang, atau lagu dari nama aja pokoknya yang ikutnya Sumatera lah.
0: Nanti kita puterin ya. Kalau gitu Fitro mau salam-salam dulu boleh silakan.
1: Ya, sama untuk Kecin.
0: Thank you.
1: Oh, mari juga tuh kasar juga nih. Oh yes. Ya. Usulan Kak undang baik sebagai narasumber di
0: ini Kak. Iya nanti ya. Thank you ya Fitro ya.
1: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh teman pro 2 itu dia tadi Fitro katanya dia tim yang make dua-duanya. Waduh, emang ya kalau untuk usaha untuk mencapai lifestyle yang oke gitu yang oke. Baik dari segi kulit, wajah, tubuh itu emang kita gak bisa main-main ya gak sih? Karena emang setiap orang tuh punya caranya tersendiri untuk tampil paripurna gitu ya. Untuk bisa menjaga dan merawat badannya dengan baik. And it's okay kalau kamu tim yang mengkonsumsi skincare-nya berupa buah-buahan atau sayuran karena di sana ada banyak vitamin dan antioksidan yang baik banget untuk kulit. Enggak masalah sih teman pro 2, terus kamu juga barengin sama skincare berupa produk. Waduh, itu malah lebih bagus lagi ya. Tapi memang harus picky banget ya, harus selektif dalam hal-hal kayak gitu karena zaman sekarang tuh berbahaya tuh. Bahaya ada di mana-mana sih teman pro 2 kalau kata aku. Jadi emang harus selektif baik itu dalam memilih obat-obatan, perskincarean untuk tubuh badan kamu gitu biar terhindar dari yang namanya zat-zat yang tidak baik atau berbahaya buat tubuh. Gitu teman pro 2. Oke. Kalau gitu nanti aku bakal balik lagi masih di Kops Tank buat kamu yang pengen gabung dan sharing dan teleponan barengan sama aku juga kayak tadi Fitro ya. Boleh banget telepon di 0751 27482 atau di 08 11 66 55 908. Nanti kita bakal balik lagi sembari nunggu penelpon selanjutnya teman pro 2. Kita puterin dulu lagu yang di request sama Fitro, Ta Bola Balik. Enjoy.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-53-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

0: Teman terbaik kamu, teman Pro2. Oke, balik lagi di Kops Tank malam hari ini. Jadi gimana tuh? Gimana teman Pro2? Kalau aku sih ya, teman Pro2, balik lagi ke masalah skincare tadi ya. Aku lebih suka skincare produk, jujur. Karena kalau beli apa namanya? Kalau makan skincare-nya atau dari sayur-sayuran, buah-buahan itu agak males. Walaupun sebenarnya ini tidak patut dicontoh dan itu bukanlah sebuah hal yang harus dibanggakan ya. Tapi jujur emang agak susah untuk menimbulkan mood atau nafsu makan untuk makan makanan kayak sayur, buah-buahan. Ayo ngaku, bener kan? Nah, makanya tuh aku mengusahakan untuk ya udah deh dari produk aja. By the way, ini ada telepon teman Pro2, kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Hai, ini Tajudin kah?
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Apa kabar?
1: Sehat. Cuman kayaknya emang malam ini mau flu, tapi sehat. Kabarnya sehat.
0: Oke. Okay. Semoga ya, beneran sehat ya.
1: Sehat.
0: Oke. Okay. Udah makan malam hari ini?
1: Udah tadi jam 6 sore.
0: Again and again, selalu jam 6 sore ya.
1: Pasti dong jam 6.
0: Oke okay deh. Tapi ini ada yang nelfon juga nih, WhatsApp. Nanti kita angkat ya. Aku
1: antri. pasti itu Nana deh.
0: Kayaknya. Coba ya nanti ya kita angkat. Sekarang di Minahasa cuacanya lagi gimana? Panas kah? Hujan kah?
1: Panas, mm-hmm. Tapi berangin. Ada anginnya, jadi nggak terlalu panas sih, gitu.
0: Oh, gitu. Oke. Kalau di sini sih, ya panas sih. Cerah-cerah banget juga di sini, di Padang.
1: Sama, berarti.
0: Sama. Oke, aku mau nanya nih sama kamu. Kamu lebih pilih skincare alami kayak dari buah-buahan atau sayuran untuk merawat tubuh atau skincare yang emang berupa produk nih? Alasannya kenapa?
1: Mungkin yang ada aroma buah ya, biar lebih harum.
0: Enggak, maksudnya kan skincare tuh ada ya, skincare berupa produk, kayak ada skincare, ada moisturizer, face wash gitu-gitu ya. Nah, ada juga skincare yang misalnya kamu dapat alami dari buah-buahan, sayur-sayuran, jus gitu-gitu ya kan. Nah, kamu tuh lebih, kalau disuruh milih deh, atau kalau saat sekarang yang kamu lakukan tuh kamu lebih suka yang mana?
1: Mungkin lebih konsumsi sayur buah, meskipun sebenarnya kalau belajar jarang juga ya. Sayur buah.
0: Iya, tapi kenapa? Kalau disuruh milih, kau pilih itu kenapa?
1: Nggak terlalu suka skincare, mungkin karena pria kali ya.
0: Oh, I see. Yes.
1: Mm-hmm. Lebih identik dengan perempuan, wanita gitu.
0: Okay, berarti kalau disuruh milih ya, mending yang ada di ini aja ya, yang ada di apa namanya, sayuran atau vitamin di buah-buahan.
1: Iya, aku baru ngerti. Aku pikir
0: sayur tadi ya. It's okay. Tapi kalau disuruh milih, kamu suka buah-buahan apa sih di antara semua banyak atau segala jenis buah yang ada?
1: Buah ada dua macam. Aku sebut sebenarnya buah aku suka hampir semua, tapi ada dua macam yang aku nggak suka.
0: Apa itu?
1: Aku sebut yang nggak suka aja kali ya.
0: Boleh.
1: Aku nggak suka semangka sama alpukat.
0: Semangka kenapa? Kalau alpukat aku bisa terima. Kalau semangka kenapa?
1: Terima. Maksudnya semangka juga nggak suka izin.
0: Iya, kenapa nggak suka semangka?
1: Ya maksudnya, iya dua-duanya memang nggak suka aja gitu. Kalau semangka kan kulitnya yang agak gimana gitu kan?
0: Gitu.
1: Agak besar gitu buahnya gitu terus.
0: Iya.
1: Kalau alpukat kan agak lembek-lembek gitu.
0: Oke. Alright.
1: Dua paling aku suka sih sebenarnya, aku masih tahu juga yang favorit di biar lebih jauh.
0: Boleh.
1: Salak sama apel, jeruk, mangga gitu.
0: Oh, iya. Yang ada asem-asemnya dikit gak sih? Rata-rata nih yang kamu suka.
1: Iya, betul. Mangga gak sih? Kalau mangga kan
0: Gimana? Kalau mangga oke, okay. Mangga. Mangga ada yang manis. Tapi kalau kayak salak, terus apa lagi tadi? Jeruk, ada yang asam-asamnya dikit.
1: Iya. Apel juga manis kan?
0: Iya, benar-benar. Manis asam lah ya.
1: Itu cocok buat perempuan loh.
0: Iya, benar. Ya udah, thank you ya. Kamu mau diputerin lagu apa?
1: Apa kabar?
0: Oh, aku.
1: Sorry. Aku tahu kamu lagi kurang sehat. Aku lupa.
0: Kenapa?
1: Ya aku lupa. Kayaknya saking aku kangennya sama kamu, jadi aku sampai lupa kamu lagi kurang sehat.
0: Kok kamu tahu aku kurang sehat? Kenapa?
1: Karena suaranya beda.
0: Oh gitu. Kenotis
1: suaranya gitu, kayak lebih ketutup.
0: Oh, I see. Ya, ya. Sebenarnya lebih ke, iya sih. Tapi karena kamu nelpon jadi baik-baik aja lagi. Aku happy.
1: Gak mungkin. Lah. Kamu bilang kayak gini biar kamu menutupi rasa sakit kamu aja. Mungkin bisa secepat itu.
0: Bisa sulap, bukan sulap, bukan sihir. Kamu juga kayak gitu.
1: Iya, tapi aku udah bilang kalau aku sebenarnya kangen, makanya aku kayak sampai lupa nanya apa. Aku sampai lupa buat kita kemarin kayaknya aja gitu.
0: Oh.
1: Bodohnya aku gitu ya.
0: Enggak kok, enggak apa-apa. It's okay. Ya udah kalau gitu. Ya. Udah, aku baru-baru aja kelar makan. Baru banget.
1: Iya.
0: Tadi jam sekitar jam setengah 10.
1: Kamu lagi sakit, kamu lagi enggak kurang sehat, aku kayaknya enggak mau request lagu.
0: Kenapa? Why?
1: Iya, nanti aja kalau kamu udah sembuh, udah sehat, aku dengar kamu udah dia lagi, suaranya udah kebuka lagi, udah bagus, baru aku mau request.
0: Oke, thank you ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya nggak boleh. Salam-salam dulu boleh dong.
1: Iya, boleh.
0: Buat siapa?
1: Spesial aja buat kamu.
0: Terima kasih.
1: Pesan-pesan aku, semoga cepat sembuh.
0: Amin, thank you.
1: Ya, istirahat yang cukup. Harusnya yes. Ya, harusnya tuh istirahat di rumah, jangan siaran dulu harusnya.
0: Gak apa-apa. Kamu masih kuat.
1: Tanunginnya. Jangan lupain obat.
0: Siap.
1: Makan teratur. Dan sebenarnya kalau aku jadi penyiar di Produk Padang, aku pengen gantian loh sebenarnya.
0: Waduh. Thank you. Iya. Kamu yang temenin teman-teman Produk ya.
1: Iya. Oke deh, buat kamu semoga cepat sembuh.
0: Thank you banget.
1: Iya, kalau kamu sembuh aku juga ikut senang. Kalau kamu kayak gini sakit, aku sebenarnya juga ikut sedih tuh.
0: Iya, nggak boleh sedih. Untuk apa sedih? Nggak boleh. Sedih hanya untuk orang yang tidak percaya diri.
1: Oke, tapi kalau kita melihat orang yang kita sukai atau kita favoritkan ketika kita sedang menderita, ya kita harus ikut juga sedih tuh, nggak boleh kita senang.
0: Iya. Oke, thank you ya.
1: Oke,
0: sepertinya.
1: Sampai jumpa.
0: Iya, terima kasih Tajudin. Bye bye. Oke deh teman Pro 2. Duh, nggak request lagu Tajudinnya. Ini tadi ada yang nelpon. Sembari Tajudin nelpon, tadi di WhatsApp juga ada telpon. Aku bingung gimana cara ngangkatnya karena udah lanjut teleponnya juga sama penelpon yang satu ini. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, mau telpon boleh banget nih. Kalau udah ada back sound kayak gini tuh artinya kamu udah boleh nelpon. Tapi jangan sembari orang lain juga nelpon. Aku gak bisa ngangkat telepon dua sekaligus. Oke okay. Ya kamu bisa banget dengerin lagu kita, dengerin siaran ini juga malam hari ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital atau terapa yang kamu dengar, dan di frekuensi terasa kita 90.8 MHz. Alright, abis ini aku bakal balik lagi ya, sembari nunggu penelpon yang tadi nelpon balik, mesti dengan tema yang sama. Kita puterin dulu lagu yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Messi di 90.2, teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, balik lagi di Kopseng malam hari ini, kopi setengah ya. Aku mau nanya nih, masih dengan tema yang sama buat kamu, teman pro 2. Kamu tuh lebih milih skincare-nya alami dari buah-buahan atau vitamin, atau emang skincare yang emang berupa produk? Nah, yang mana tuh? Coba dipilih ya, teman pro 2. By the way, kita angkat dulu telepon WhatsApp ya. Ini kayaknya dari Nana nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Icin.
0: Halo Nana.
1: Ya Kak Icin, apa kabar Kak Icin?
0: Alhamdulillah baik. Kamu gimana Nan? Waduh, nih kenapa rame banget yang nelponnya, ada yang nelpon lagi nih.
1: Kak Icin kurang sehat ya?
0: Iya lagi.
1: Suaranya.
0: Iya. Gimana dong? Aku nggak bisa pakai pita suara lain. Suaraku cuma ini.
1: Bener. Tapi ya apalah, karena memang lagi pancaroba banget ya sekarang ya.
0: Iya bener. Kamu gimana Nan? So far aman nggak? Sehat kan?
1: Gimana Kak Icin?
0: Kamu aman kan? Sehat kan ya?
1: Aman, puji Tuhan aman Kak Icin.
0: Oh, oke. Okay. Gimana hari Senin ya?
1: Hari Senin aku nyantai aja, enggak ada kegiatan apa-apa hari ini, cuma bobo-bobo cantik di rumah.
0: Bobo-bobo cantik. Gimana sih definisi bobo-bobo cantik itu? Ya, oke deh. Seru berarti ya Senin ya. Orang-orang tuh pada takut Senin, tapi kayaknya Senin kamu menyenangkan ya, Nan.

0: Iya, karena kan kalau aku kan freelance aja Kak Ipin. Jadi kalau misalnya ada bookingan baru ada kerjaan. Kalau enggak ya udah nyantai aja dulu di rumah.
1: Gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih sama kamu. Ini kan kita sesama perempuan alias ciwi-ciwi gitu ya. Kamu tuh lebih milih skincare alami kayak yang kamu konsumsi, kan ada yang bilang skincare tuh dimakan, misalnya dari buah-buahan, dari sayuran gitu, atau kamu lebih suka skincare yang emang ada produknya kayak moisturizer gitu-gitu yang berupa produk gitu, pilih mana?
0: Sebenarnya kalau untuk wajah Nana sendiri nggak bisa pakai skincare yang produk kayak gitu Kak Cin.
1: Kenapa?
0: Itu langsung dia langsung aduh langsung
1: breakout ya?
0: Iya.
1: Tapi kamu pernah nyoba?
0: Pernah, cuman ngeri wajahnya jadinya.
1: Oh, berarti sekarang lebih milih skincare yang emang dari alami gitu ya?
0: Iya, sebenarnya jujur li kalau Nana tuh lebih sering cuci muka pakai air cucian beras Kak Icin.
1: Oh wow, kenapa tuh ada aku baru dengar nih kamu cuci muka pakai air cucian beras itu emang khasiatnya apa sih?
0: Kayak itu dia kan air cucian beras itu membersihkan wajah juga kayak kalau orang dulu kan kayak mama aku dia bikin bedak beras sendiri gitu kayak gitu.
1: Yes, benar.
0: Nah kalau Nana tuh nggak suka pakai bedak beras kayak gitu, cuman air cucian berasnya yang dicuciin ke muka, jadi muka tuh lebih bersih. Terus kalau jerawatan kan kayak gitu nggak membekas hitam kayak gitu.
1: Oh I see, ya aku ntar coba deh. Aku coba juga deh.
0: Tapi kan masing-masing kulit kita beda. Kalau kulit Nana tentunya kayak gitu kayak Cing, kalau jerawatan aku dicongkel-congkel sampai kayak ada bekas gitu, lama-lama dia kulitnya balik sendiri, mulus gitu. Itulah istilahnya kelebihan dari muka.
1: Iya. Ini ya
0: skincare kimia-kimia gitu kan kayak Cing, jadi ya cuma yang menolong itu memang air cucian beras. Kita cuci beras untuk masak nasi kan, terus abis itu kita tampung airnya, terus kita cuci kayak muka kayak orang ambil air wudhu kayak gitu aja.
1: Oke. Ih, informasi yang sangat-sangat bermanfaat banget. Terima kasih Nana ya.
0: Iya, karena memang nggak bisa pakai yang produk-produk kayak gitu kayak
1: Jim. Iya, karena emang cocok-cocokan juga nggak sih Nan untuk skincarean gitu.
0: Iya, lagian wajah Nana nggak terlalu rewel dia sih gitu.
1: Tapi kalau misalnya buah-buahan gitu ada nggak yang kamu rutin konsumsi? Misalnya dalam seminggu tuh harus ada konsumsi ini, atau memang setiap hari kamu konsumsi, ada nggak kayak jeruk, pisang, or anything?
0: Enggak sih, cuman kalau hari panas-panas gini daripada kita minum es, mending buah kayaknya kan.
1: Oh ya, jus buah gitu ya?
0: Iya, jeruk atau yang santai kayak gitu. Lepas dahaga gitu kan.
1: Oke deh Nana, thank you. Nana mau diputerin lagu apa tonight?
0: Lagu apa ya hari ini ya?
1: Ayo. Hari ini lagi ngerasain apa perasaannya?
0: Itu kayak Cien sederhana dari Silam Seven.
1: Oh sederhana, oke. Salam-salamnya boleh.
0: Terutama salam buat Kak Icin dulu.
1: Terima kasih. Terima kasih Nana.
0: Ya, biar bisa siarannya maksimal lagi.
1: Amin.
0: Iya, udah kangen nih mau masuk sama Kak Icin nih.
1: Ini kan udah terobati gak sih? semoga terobati ya.
0: Iya, terus buat tadi yang udah masuk tadi ada Fitro ya sama Tajudin ya.
1: Iya benar. Ini satu lagi nggak tahu nih, aku dari tadi nelfon mulu, siapa ya kira-kira ya.
0: Iya, terus buat semua teman Pro 2 yang lagi dengar aku salam satu ya Kak Ici.
1: Iya, thank you Nana, sehat-sehat ya.
0: Terima kasih Kak
1: Cie. Iya sama-sama. Selamat malam, bye bye. Oke, teman Pro 2. Itu dia tadi Nana dari Belimbing ya Nana. Yes, benar banget Nana. Notice banget ya ternyata. Tapi memang teman Pro 2 setuju banget kalau misalnya kulit wajah itu kulit kita terutama itu cocok-cocokan. Waduh, udah telepon lagi nih, kita coba angkat ya. Halo, selamat malam.
2: Hai, selamat malam juga Ici.
1: Hai, ini dengan siapa di mana? Aduh, aku kayak familiar ya sama suaranya. Tapi aku mencoba mengingat ini.
2: Coba ingat ayo. Kan belum lama kan?
1: Belum lama.
2: Saya dari Indonesia bagian tengah. Iya.
1: Sama Tajudin bukan ya, Sulawesi Utara nggak sih? Apa salah aku?
2: Iya, saya Sulawesi Utara loh.
1: Tuh, bener banget. Aduh, aku lupa. Maafkan.
2: Tapi bukan Tajudin.
1: Iya, I'm so sorry. Aduh.
2: Batuk lo kan?
1: Iya, aduh. Ingetin aku lagi dong, tolong.
2: Ini kakak Cliff.
1: Oh, kakak Cliff. Apa iya, kabar?
2: Kabarku baik-baik aja walaupun suaraku lagi kayak gak batuk.
1: Itu mah
2: soalnya cuaca gitu.
1: Itu mah lagi gak baik-baik aja, itu mah lagi sakit namanya.
2: Kalau Licin gimana kabar? Kayaknya ini kayak ada
1: gimana?
2: Sedikit kedengaran.
1: Iya, aku lagi not bad, not feeling well.
2: Gak jadi dong kita ke apa, ke NTD?
1: Jadi dong, itu mah jadi. Karena nggak harus sekarang atuh kakak, nggak harus sekarang, ya kan? Ya.
2: Kan kita nonton balap motor. Kan?
1: Iya, bener banget. Aduh, pengen banget lagi jadi, ke NTB.
2: Di apa kan? Di apa?
1: Di mana tuh?
2: NTB itu Lombok Tengah itu di apa? Itu namanya ada?
1: Mandalika. Mandalika, yes. Oke deh, iya semoga ya.
2: Gimana kabar kamu, gimana tadi? Soalnya aku nggak.
1: Iya, aku lagi agak nggak enak badan kak, cuman nggak apa-apa. It's okay, okay.
2: Masih kedengaran, masih suaranya masih enak didengar gitu.
1: Ya ampun, bukannya memang harus seperti itu ya?
2: Aduh, udah lama ya.
1: Iya.
2: Saya tunggu-tunggu.
1: Kemana aja kak? Kemana aja sih dirimu?
2: Aja gini, kayak kemarin kak. Saya kan baru dua kali masuk sama Icin kak.
1: Emang selain sama aku masuk sama siapa lagi kak?
2: Saya sempet sama Robby kak, tidak salah ya, laki-laki.
1: Oh, sama Robby. Sama Rini belum?
2: Belum.
1: Fatan juga belum?
2: Belum. Jadi baru dua penyiar yang saya
1: masuk pas siarannya.
2: Sama Robby, kalau Icin udah dua kali.
1: Oke, ini kali kedua ya. Kayak lagu Raisa.
2: Ingat aja ya.
1: Ingat, ini aku ingat. Soalnya tadi tuh jawab telepornya kayak suaranya tuh samar-samar kedengerannya. Jadi aku berusaha mengingat. Oke. Gimana kak di
2: batuk, jadi kedengaran di situ kan?
1: Gak apa-apa, it's okay. Di Sulawesi Utara cuacanya panas kah, hujan kah?
2: Panas.
1: Panas.
2: Yang hujan yang pas saya gabung sama Icin kan itu yang dua hari berturut-turut sore itu kan hujan deras. Kemari-kemari itu udah panas terik sampai sekarang. Makanya sudah banyak orang yang kena batuk.
1: Iya benar. Oke. Tapi
2: topiknya apa tadi?
1: Aku mau nanya soal skincare or body care nih buat perawatan kulit tubuh. Kan sebenarnya bukan ciwi-ciwi doang ya, tapi cowok-cowok juga perlu gitu. Nah, kakak ini lebih suka skincare yang misalnya alami dari buah-buahan dan
2: kalau saya pengen yang alami gitu.
1: Oh, dari sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Alasannya kenapa tuh?
2: Kedua-duanya sih, sayur sama buah-buahan.
1: Kenapa? Alasan kenapa? Gini.
2: Dia kan dari dalam kan,
1: betul.
2: Ketika kita makan, pertama ada manfaat vitamin untuk kulit,
1: yes,
2: dan lain-lain. Selain untuk kulit sehat, cingkong gitu, manfaat kedua itu kita perut kita kenyang loh.
1: Oh iya, benar. iya benar, masuk akal sih.
2: Kalau yang skincare kayak udah di
1: produk gitu ya?
2: Apa itu produk? Ada campuran kimia nggak apa-apa sih. Tapi itu kan cuman khusus kulit bagian luar aja doang gitu kan?
1: Iya, betul.
2: Jadi dia cuman dapat kulit aja yang yes, yang kenyang, tapi perutnya enggak.
1: Iya benar-benar, tapi tuh jujur masuk akal, logik sih, aku setuju soal itu. Oh, berarti memang sama satu lagi mungkin kalau dari buah-buahan kayaknya lebih joss gitu ya kayak, karena emang misalnya karena kita konsumsi jadi nutrisinya alami dari dalam.
2: Nah betul, apalagi saya jujur saya hobi suka dengan buat jus gitu kan.
1: Buah kesukaan ini kakak apa?
2: Kalau saya buat jus itu alpukat.
1: Alpukat, waduh itu enak banget tuh.
2: Tapi ada alpukat kan yang bermacam-macam. Kalau yes, saya kalau di Manado bilang itu alpukat warnanya kuning, di dalamnya itu kuning apa mentega.
1: Oh itu apa disana? Emang enak. Kenapa? Oh enak.
2: Dia walaupun kita makan nggak pakai
1: gula,
2: atau susu bubuk gitu ya, nggak boleh bilang produk ya. Dia sudah enak loh, makan sendiri langsung, makan selangsung aja enak. Oh. Tapi kalau yang lain kan yang ada yang bulat-bulat itu kayak yes, kayak itu agak. Kalau saya sih agak pahit-pahit.
1: Iya. Bener, mesti dikasih gula ya.
2: Dikasih gula. Walaupun kedua-dua sama sih, nggak ada yang beda. Tapi kan jenis apa berbeda, rasanya berbeda juga.
1: Iya,
2: walaupun
1: bener,
2: manfaatnya sama, tapi rasanya itu yang berbeda.
1: Setuju. Oke. Okay.
2: Dan kedua ada lagi satu.
1: Apa itu?
2: Kalau saya buat jus itu apa? Apel.
1: Oh apel, iya apel juga ini manis.
2: Karena gini loh, kenapa saya suka dengan buat jus itu? Itu manfaat juga untuk otak loh.
1: Oh, iya sih, memang kaya akan manfaat.
2: Kita lebih kuat, gitu. Yeah. Jadi manfaat banyak gitu.
1: Iya. Dan kayaknya kalau misalnya kita mengkonsumsi seperti jus, buah-buahan atau sayur-sayuran di mix gitu, itu lebih lebih punya manfaat yang menyeluruh, nggak cuma buat kulit, betul, tapi buat segala organ tubuh ya, Kak.
2: Organ tubuh, betul. Apalagi ya, pokoknya banyak manfaat untuk tubuh kita lah.
1: Bukan
2: cuma untuk kulit, tapi untuk kesehatan yang lain. Seperti saya bilang tadi kan. Apalagi kalau wortel, tapi wortel saya nggak terlalu suka sih. Sebenarnya kan wortel itu untuk mata, bagus
1: banget. Iya. Tapi kalau aku pernah waktu itu nyoba jus wortel, ya jadi aku yang cerita. Waktu itu di mix sama buah apa ya wortel ini? Oh sama ini, sama buah pisang, ternyata enak.
2: Enak ya?
1: Enak, karena ya manisnya
2: ini
1: mungkin dapat
2: juga sih.
1: Iya, dapatnya dari pisang gitu. Aku iseng aja waktu itu beli, ternyata ada salah satu toko jus di Padang ini yang dia jual jus buah itu di mix Kak, kayak pisang sama stroberi gitu-gitu. Seru, enak.
2: Tapi ngomong-ngomong aku bertanya sedikit sama yang lagi yang kasih apa ya? Kasih pertanyaan. Buah kesukaan dari Icin apa?
1: Aku tuh suka banget sama buah pir.
2: Oh,
1: iya. Yeah. Ya, di rumah tuh aku selalu stok buah pir.
2: Bagus lah.
1: Iya, karena emang juga, kan? Rasanya buah pir itu unik gitu loh, kayak dibilang manis dia enggak terlalu manis, dibilang asem ada sedikit.
2: Ya juga.
1: Iya, jadi suka aja. Oh. Makasih loh kakak udah nanyain aku. Thank you. Okay. Ya udah mau diputar lagu apa?
2: Saya coba request lagu 2010 ke atas kan? Kalau Judika Cinta Karena Cinta itu boleh?
1: Judika Cinta Karena Cinta? Cinta karena cinta gitu ya.
2: Entar. Coba dari kemarin saya mau kasih apa sih sama Icin, karena kemarin aku penasaran loh, bilang kan penyanyi kafe mantan, bukan mantan tapi masih boleh sih nah. Ketika Icin nyanyi cuman berapa kata itu, saya langsung aduh pengen saya mau kasih apa nih sama Icin. Coba dong dua bait aja dong.
1: Oh, dua bait lagu Cinta Karena Cinta. Okay.
2: Bukan cuma aku yang mendengarkan, semua pendengar setiap berdua.
1: Iya baiklah. Jadi malu ini, tapi ya udah let's go ya. Kita coba.

0: Udah deh, gitu aja.
1: Aduh, mantap. Udah keren. Ini kayak kayak siapa ya lagunya? Siapa ya yang di idol itu apa ya?
0: Siapa?
1: Mirip.
0: Siapa?
1: Bukan Kesia Lefron, kayak yang satu yang apa itu?
0: Yang mana? Liodra.
1: Itu apa?
0: Liodra mah kejauhan, ketinggian.
1: Bukan jauh, bukan yang satu.
0: Siapa?
1: Cewek lagi.
0: Mahal ini.
1: Atau cewek lah, enggak mungkin. Ah, mahal ini.
0: Oh, mahal ini. Bisa aku lagu mahal ini.
1: Iya, tapi cocok kalau masuk idol.
0: Makasih, Kakak.
1: Nanti saya support nanti saya. Tapi masih boleh kan?
0: Boleh, masih boleh.
1: Masih boleh. Umur kan masih
0: iya, masih Gen Z, muda. Kan? Masih Gen Z. Aku mah Gen Z.
1: Wah, mantap. Mudah-mudahan lah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan lah ya. Ya pastilah kalau memang ada niat,
0: yes,
1: itu pasti.
0: Oke. Thank you. Kakak salam-salam dulu dong.
1: Oke, saya sudah dapat lagu. Saya sudah dobol ya, dapat lagu diputarin, sudah nyanyiin langsung dari penyiar favorit.
0: Bener.
1: Mantap. Salamin dulu ya.
0: Boleh.
1: Oke, tentu salam pertama izin yang lagi tugas sampai
0: jam 12
1: malam.
0: Yes, terima kasih.
1: Tentu sukses, diberkati, cepat pulih ya.
0: Amin. Terima kasih, Kak.
1: Besok udah full 100%.
0: Amin. Pulih.
1: Sudah lega tenggorokan dan semualah gitu. Harapan terbaiklah buat izin dan keluarga.
0: Amin. Terima kasih, Kak.
1: Oke, saya menyapa yang baru lewat tadi, yang dari Bling, apa, Blimbing itu.
0: Iya, ada tadi. Nana, ada. Ya, ada Nana, Nana tadi
1: kan? Ha, sempat saya dengar, Nana ya. Salam, apa ya, salam kenal aja dari kota Manado, Sulawesi Utara gitu.
0: Iya.
1: Apakah tahu berikut, besok-besok ada rencana ke Manado kan?
0: Bisa
1: karena
0: bareng
1: juga, waduh, berjamin loh, enak-enak loh di Manado.
0: Siap.
1: Ada Bunaken, Pulau Bunaken di tengah laut.
0: Waduh, mantap. Promosi ini. Kita buru-buru mau ke Manado nih.
1: Nanti saya jemput kalian, yang benar loh.
0: Iya benar kan kita ini.
1: Iya, yang penting kalau betul satu minggu sebelum, boleh hubungi saya.
0: Okay.
1: Kebetulan saya juga nggak terlalu jauh di bandara loh. Karena saya di Paniki gitu.
0: Paniki
1: Indah dekat loh.
0: Iya.
1: Dekat dengan Bandara Samratulangi Manado.
0: Berikut
1: teman saya juga yang ada di Minahasa, tepatnya di Kota Tondano. Ada Tajudin, dia udah gabung kan? Dan semua-semualah pendengar setia berdua. Semoga kita dalam keadaan sehat ya.
0: Amin. Thank you, Kakak, sehat juga.
1: Segala sesuatu yang kita rencana dan kita lakukan pasti akan sukses.
0: Amin. Thank you, Kak.
1: Ya,
0: iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Malam kembali. Okay. Wow, senangnya dalam hati temanya malam hari ini. Wah, ini ada lagi yang nelpon. Kita angkat lagi ya, teman berdua. Halo, selamat malam. Halo.
2: Cynthia.
0: Iya, malam Bang Widira, apa kabar?
2: Baik, sehat.
0: Sehat. Agak kurang sehat Bang Widira, cuman enggak apa-apa.
2: Kenapa penyakit dipelihara?
0: Enggak ada yang pelihara, emang enggak bisa dipaksa juga kan, namanya juga tubuh ya Bang Widira.
2: Itu yang namanya dipelihara.
0: Oh,
2: orang kesehatan yang dipelihara.
0: aduh.
2: Ini penyakit.
0: Iya.
2: Boleh dipelihara hati.
0: Iya. Habis ini sembuh kok Bang Widira. Oke deh. Tumben rada malam nelponnya Bang Widira.
2: Baru itu. Sampai rumah.
0: Oh, I see. Malam juga sampai rumahnya. Lembur Bang Widira nih.
2: Ini lumayan cepat ya, biasanya dini hari.
0: Oh, gitu. Oke. Baiklah. Kalau gitu, gimana hari Senin ini Bang Widira sibuk? Satu kata deh buat hari Senin ini, satu kata aja.
2: Kalau Senin kayaknya lebih padat kayaknya.
0: Oh, padat, baik.
2: Gak bisa mengelak satu pun. Untuk istirahat aja susah.
0: Iya sih, emang kalau udah Senin ya namanya kayaknya hari yang menjadi momok menakutkan untuk semua orang.
2: Apalagi kerja sana, kerja sini.
0: Iya, mobilisasi tinggi gitu ya.
2: makanya ya udah hadapi aja.
0: Memang hadapi dengan senyuman saja.
2: Iya itu.
0: Karena akan berlalu ya nggak sih, mau dirinya besok.
2: Namanya kehidupan kita kan nggak tahu. Ketika senang ya, waktu senang tuh ya kita nikmati. Ketika padatnya hadapi aja. Pokoknya jangan sampai ngeluh lah. Aduh banyak banget. Terus ketika gak ada juga ngeluh kan.
0: Iya aduh gak tahu diri banget ini kita.
2: Ya itu makanya jangan, pokoknya jangan sampai apapun ya hadapi aja.
0: Disyukurin. Karena gitu ya,
2: kita gak tahu kesempatan itu apakah datang besoknya buat kita, kita gak tahu.
0: Bener, bener banget. Bener banget, setuju.
2: Jadi, yaudah hadapi aja. Ketika kita bisa jalannya semuanya ya.
0: Yes, okay.
2: Itulah kesenangan yang kita dapat.
0: Iya, benar banget. Akhirnya, Bang Widira, aku mau nanya nih. Bang Widira, tadi kita udah ada 4 penelpon nih. Bang Widira yang kelima nih yang nelpon malam hari
2: apa
0: ini.
2: Apa tuh temanya?
0: Aku mau nanya, ini kan sebenarnya perawatan tubuh dari dalam, dari luar juga penting. Ada yang namanya skincare atau body care. Nggak cuma cewek, tapi cowok juga make sekarang. Tapi Bang Widira, kalau disuruh milih, lebih milih yang alami, kayak dari buah-buahan atau sayuran, kayak mengkonsumsi makan-makanan, atau memang dari produk?
2: Kalau dari produk itu pun nggak terlalu banyak ya. Palingnya satu dua. Banyak kan yang alami, karena ya kita kan nggak tahu. Kalau kebanyakan yang apa namanya, yang kita beli yang udah jadi itu kan, kita kan nggak tahu apa takarannya.
0: Iya benar-benar sih.
2: Nah, walaupun di situ udah ada dibikinnya kan, tapi belum tentu sesuai dengan yang dia itu. Makanya kalau kita lebih suka yang alami aja. Karena pokoknya ketika kita misalkan kita ingin pas ketemu langsung ya udah.
0: I see.
2: Langsung kan ya banyak lah yang alami yang bisa di bisa dibeli langsung. Kalau untuk yang udah jadi, ketika mendesak barulah.
0: Oh gitu. Berarti lebih.
2: Iya, maksudnya ini seperti vitamin ya. Mungkin sebulan itu kayaknya nggak ada itu kan, nggak ada istirahat.
0: Iya.
2: Memang waktunya tuh habis sebulan itu untuk kerjaan aja. Itu barulah kita cari suplemen yang cocok kan.
0: Nggak
2: sembarang beli aja.
0: Iya. Berarti emang picky banget ya.
2: Mungkin di media sosial, televisi apa iklannya kan lah cocok.
0: Benar.
2: Nanti pas diambil, diminum, atau digunakan langsung efeknya beda.
0: Iya, karena
2: kemarin itu di tempat cerita kesan itu selalu ngasih apa kan? Jadi kalau kamu mau itu ya. Maksudnya ditunjukkan beli ini itu. Tapi kalau enggak, jadi ganti ya. Gitu, misalnya kamu mau minum satu pas, katakanlah vitamin vitamin C gitu kan. Kalau kamu nggak mau yang udah jadi, cari buah yang banyak kandungan vitamin C. Kamu makan sesuai takaran yang telah dibikin di dalam produk tadi.
0: Jadi gitu.
2: Ya jangan itu semua setelah kamu langsung beli dan nanti efeknya ke kamu juga.
0: Iya.
2: Enggak. Dulu tuh pernah kejadian seperti itu sih ya. Jadi kan kita sampai macam apa?
0: Iya.
2: Kemudian ke apa tadi suplemen? Ya dari tubuh. Ternyata pas diminum langsung cepat. Cuma sedikit aja waktu itu kan.
0: Iya.
2: Langsung cepat.
0: Dampaknya ya
2: masih ada itu kan, asetan waktu itu kan. Kenapa? Gak tahu aja ketika setelah minum suplemen dari bodinya langsung aja kira-kira dia bisa kembali normal, ternyata enggak. Terus dia terus dilihatnya cocok buat dia. Kenapa kemarin udah dilarang minum
0: ini, jangan minum itu. Iya.
2: Kalau enggak buah aja diperbanyak.
0: Iya benar-benar.
2: Ngapain bingung ya.
0: Iya, jadi nggak bisa sembarangan gitu ya, Bang Widira ya?
2: Nggak bisa itu, nggak bisa sembarangan.
0: Yes, oke.
2: Okay. Iya,
0: betul.
2: Karena saya itu kan palingan kalau pengen itu ya kelas biasanya agak sedikit tarik-tarik. Biasa pergi ke tempat gua bikin gitu kan. Di situ bukan dia yang Cynthia kita yang ngasih tahu dia. Oh, kasih ini banyak sih. Oke, itu oke, itu cuma buah aja. Kalau dapat jangan dicampur. Kita yang nempelin.
0: Iya, benar.
2: Yang jual jasa juga bingung. Ya nanti terserah lah, nanti biaya berapa kan tetap dibayar juga. Yang tadi mungkin habisnya satu buah mangga, mungkin dua buah mangga nanti bayarnya double juga buat saya.
0: Iya.
2: Yang penting sesuai dengan biaya saya.
0: Iya.
2: Karena udah terbiasa di situ belanja, akhirnya dia tahu kan.
0: Iya, benar-benar.
2: Ya udah tahu.
0: Oke. Okay.
2: Gua agak, pokoknya produk jadi itu jarang lah.
0: Oke deh Bang Widira, sudah dapat kita kesimpulannya memang harus hati-hati dan pikir dalam memilih produk jadi. Yes. Oke. Kalau gitu Bang Widira, makasih udah sharing-sharing. Mau diputerin lagu apa malam hari ini?
2: Tanya ada
0: enggak? Tanya?
2: Itu gitu ya.
0: Tanya.
2: Iya.
0: Ada dari Dere, dari Pasto Tanya Hati.
2: Tanya aja
0: dari Dere, oke. Okay. Ya, boleh. Salam-salam dulu juga boleh. Kan Bang Widira. Terima kasih.
2: Terus semuanya.
0: Oke.
2: Iya,
0: terima kasih Bang Widira. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, teman Pro 2. Wow. Sangat banyak sekali hari ini yang menelpon ya. Senang sih aku, terima kasih sudah banyak atensi malam hari ini. Kalau gitu aku mengundang juga buat kamu yang tertarik buat gabung sebagai newcomers atau pendengar baru, boleh banget telepon di 0751274482 atau di 0811665508. Kita puterin dulu lagu requestan dari Bang Widira, kita break dulu sejenak ya. Tapi sayang banget nih, kayaknya abis satu lagu ini kita mesti closing Kopstengnya karena udah mau jam 11. Karena abis jam 11 kamu bakal dengerin 1 Hour Music Playlist. Jangan tidur dulu ya, enjoy dulu sama musik-musik kita.

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Ed, star dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepat. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Cepet bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Mohon perhatian.
5: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

0: Sebelum musik bisa didengarkan lewat ponsel dan aplikasi digital seperti sekarang, orang-orang dahulu menikmati musik menggunakan alat bernama turntable atau pemutar piringan hitam. Teknologi ini bermula dari fonograf yang ditemukan oleh Thomas Edison di tahun 1877. Alat tersebut menjadi teknologi pertama yang mampu merekam sekaligus memutar suara. Seiring perkembangan zaman, fonograf berkembang menjadi record player dan kemudian dikenal luas sebagai turntable. Alat ini bekerja dengan memutar piringan hitam atau vinil, lalu jarum kecil yang disebut stylus membaca alur suara pada permukaan piringan dan mengubahnya menjadi audio. Meski teknologi musik terus berkembang, turntable tetap memiliki penggemarnya sendiri karena dianggap menghasilkan suara analog yang hangat dan khas. Hingga saat ini, turntable juga identik dengan budaya koleksi vinil, musik retro, dan gaya hidup klasik modern.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan, malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenang lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita di malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zani pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man hadiyallahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bihuda ila yaumil qiyamah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk kepada kita semua. Jadi dari segala, dan Allah semoga melindungi kita dari segala-segala keburukan amal kita, kejahatan yang ada di sekeliling kita. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Tidak apa pula menjunjung besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang di jalan yang sunnah Rasulullah SAW sampai kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita termasuk orang yang diberi syafaatnya Rasulullah di yaumul akhir. Amin amin rabbal alamin. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis Tirmizi, la tazulu qadamu Adama yaumul qiyamah, la tazulu, tidak akan bergeser qadamu kaki ibnu Adam atau manusia, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, min inda rabbihi, di sisinya Rasul Allah, di sisinya Rabbnya, hatta yus'ala an khamsin, sehingga ditanya apa ada lima perkara, an amurihi fima afnahu, tentang umurnya adalah apa yang ia gunakan. Nah, ada lima perkara yang akan ditanya di akhirat kelak. Yang pertama tentang umur kita, apa saja kita gunakan di umur ini, dari kita apa, dari kita lahir besar ke seorang tua kecil, kegiatan kecil kita ngapain, setelah sudah tamyiz balik, habis balik sudah dewasa, balik dewasa, habis dewasa menua, sampai akhirnya meninggal, apa saja yang kita sudah gunakan di umur itu, waktu yang Allah berikan apa saja. Yang kedua, wa an sababihi fima ablahu, tentang masa mudanya apa yang ia habiskan. Nah, ini masa muda, masa yang penuh gejolak, masa di mana nafsu sedang tinggi-tingginya, masa di mana energi sedang besar-besarnya, masa waktu yang sangat banyak terasa, waktu itu sangat terasa lama di masa muda itu. Nah, apa yang kita gunakan di masa muda kita? Ketika kita sudah balik ketika laki-laki sudah mimpi basah atau perempuan sudah keluar mensnya, apa yang dilakukan di masa muda itu? Itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemana masa muda kita? Coba dipikir kembali. Dari Allah berikan 1x24 jam, Allah berikan lagi 3x7 dalam 1 minggu, Allah beri lagi 3x4, ada 4 minggu dalam 1 bulan, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Allah beri masa mudamu waktu segitu, kemana habisnya? Coba diingat-ingat kembali. Apakah untuk dijalani Allah? Apakah dijalani hawa nafsu? Apakah kita menghabiskan waktu sebagai hambanya Allah atau hambanya hawa nafsu? Coba diingat-ingat kembali, kemana diri kita bawa pada masa muda? Bagi yang dulunya muda,

Maka jangan pernah sia-siakan waktu kita, terutama di masa muda. Ada 5 perkara, salah satunya memang tentang masa muda. Itu yang kita itu yang akan saya bahas masalah masa muda ini. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang lain, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Apa itu? Ada 7. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah. Dia tumbuh ketika balik, dia hari-harinya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah, dihabiskan untuk ibadah kepada Allah sampai dia dewasa. Sepanjang itu, perjalanan waktu itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak menghabis-habiskan waktunya untuk hedonisme, untuk duniawi, hawa nafsu yang diikuti. Dihabiskan untuk ibadah dan ketaatan. Dan ini adalah salah satu orang, salah satu golongan yang Allah tolong di padang mahsyar. Bayangkan padang mahsyar itu panasnya bukan main. Dan kita dalam keadaan huru-hara, kebingungan. Dan ada golongan-golongan, ada 7 golongan, salah satunya ini. Dan bagi yang muda yang sedang menerkan, saat ini sedang merasa dirinya adalah muda, pemuda-pemudi, maka jangan sia-siakan. Masuklah dalam satu golongan yang diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita sia-siakan waktu. Bagi yang mendengarkan kajian ini, maka persiapkan dirimu untuk di padang mahsyar, karena engkau bisa mendapatkan satu tempat yang mana tempat itu adalah tempat sebuah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sia-siakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benar kagum kepada seorang pemuda yang memiliki sabuah. Apa itu sabuah? Sabuah itu adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Itulah sabuah. Dan Allah apa kagum terhadap pemuda, pemudi itu. Kenapa pemuda itu? Kenapa disorotkan Rasulullah itu tentang pemuda? Ya karena pemuda sedang nafsunya sedang bergejolak. Nah, di saat nafsu inilah, apakah engkau bisa kendalikan? Bagi yang tidak bisa mengendalikan, maka dia akan menjadi hambanya hawa nafsu sepanjang masa mudanya. Bagi yang bisa dia kendalikan dan dia menjadikan taat kepada Allah, maka dia menghabiskan dirinya sebagai hambanya Allah semasa masa mudanya. Maka dari itu, jangan sia-siakan masa mudamu. Tuntutlah din Islam ini. Habiskan waktumu untuk ibadah. Apa saja? Sholat 5 waktu berjamaah di awal waktu. Kajian. Habiskan waktumu untuk kajian. Carilah guru yang membimbingmu, yang memberikan sanad ilmu, yang mana sanad itu akan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah guru sebanyak-banyaknya yang mengajarkanmu dari hal masalah tentang akidah, fikih, cara membaca Al-Quran dan segalanya. Carilah guru dan kemudian carilah teman. Loh, kenapa cari teman? Karena carilah teman yang baik. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, seorang manusia itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari dirimu melihat siapa saja dijadikan teman dekatnya. Maka saya bilang, carilah teman dekat. Yang mana teman dekatmu ini yang akan menyelamatkanmu nanti di akhirat kelak. Maka carilah teman yang soleh atau soleha. Kenapa? Ya, mereka bisa saja menjadikan syafaat untuk dirimu. Makanya ketika ada suatu hadis Rasulullah SAW, ketika engkau di akhirat, di surga nanti, lalu engkau mencari temanmu yang sering ngaji bareng, yang sering beribadah bareng, yang sering sholat bareng, yang mana selalu bersama-sama saling mencintai kepada Allah, yang sama-sama apa? Saling mencintai karena Allah, yang sama-sama lakukan habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan dia ketika di akhirat, loh, mana sahabatku, kemana yang seorang yang selalu habiskan waktu habiskan bersama dirinya, kemana?

dia akan mencari ke surga, lalu akan memohon ke surga. Surga ternyata tidak ada, ternyata temannya ada di neraka. Dan dia memohon kepada Allah agar apa? Agar diselamatkan temannya itu. Nah, maka dari itu carilah teman yang soleh dan bilang kepada dia, jika engkau tidak menemukanku di surga, wahai temanku, carilah aku, siapa tahu aku ada di neraka. Maka mintalah pada Allah untuk memasukkanku ke surga. Ingatlah bahwasanya orang yang berkumpul, orang yang bermain, orang yang berada di lingkungan penjual parfum, maka dia akan wangi ikut ke wanginya. Ingat itu. Begitu juga sebaliknya, orang yang penjualnya besi, dia berteman sama lingkungan orang yang membuat besi, maka baunya akan besi. Maka saya ingatkan, masa mudamu, masa yang bergejolak, masa yang hawa nafsunya tinggi, jika engkau bersama teman-teman yang lingkungannya memuaskan hawa nafsunya, menghabiskan masa mudanya dengan hedon, maka hati-hati. Ingat, azab Allah itu keras. Saya tutup dengan istighfar astaghfirullahaladzim, semoga menjadi rahsia untuk semuanya. Doa menjadi subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa?
1: Enak ya jadi kamu.
0: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
0: Yang tabah ya.
2: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresif kreatif anak muda hingga sekarang.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Salah satu layanan yang disiapkan adalah penyaluran kredit mikro dan super mikro dengan bunga yang lebih rendah. Presiden Prabowo juga menjelaskan KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam yang dananya berasal dari simpanan anggota. Koperasi tersebut juga akan menyediakan layanan kredit mikro dan kredit super mikro bagi masyarakat. Ia mengatakan salah satu fasilitas pembiayaan yang akan tersedia adalah kredit tanpa agunan mekar. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan bunga sebesar 8% per tahun. Selain menyediakan akses pembiayaan, KDKMP akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Berbagai layanan akan disediakan dalam satu lokasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan di masa depan Indonesia akan bangkit dan kuat karena memiliki kekayaan sumber daya alam. Karena itu, bagi pihak-pihak yang beranggapan masa depan Indonesia suram, Presiden mempersilakan untuk pindah ke negara lain. Selanjutnya, Presiden juga meminta semua pihak bersatu dan saling bekerja sama jika berada di Indonesia. Pihak yang kuat harus membantu masyarakat yang lemah, sebaliknya pihak yang lemah harus mau diajak bekerja sama. Presiden lalu mengajak untuk kembali ke jati diri bangsa dengan saling memaafkan, gotong royong, dan saling membantu. Kepala negara juga meminta untuk tidak saling menghujat dan menebar fitnah karena itu bukan karakter bangsa Indonesia. Menurut Presiden, pertikaian tidak akan membuat negara maju. Tidak ada manfaat dari pertikaian, bahkan konflik akan membuat bangsa menjadi lemah.

Informasi terakhir, teman Pradua, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih bertujuan membebaskan masyarakat desa dari jeratan rentenir. Menurut Presiden, selama ini banyak petani terpaksa meminjam uang dengan bunga yang memberatkan karena kesulitan mengakses pembiayaan murah. Presiden juga mengatakan persoalan tersebut telah lama menjadi perhatian pemerintah, karena itu koperasi merah putih disiapkan sebagai instrumen untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat. Presiden juga menjelaskan petani sering menghadapi kesulitan keuangan sebelum masa panen tiba. Dalam kondisi tersebut, mereka terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, hingga biaya kesehatan keluarga. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: mana orangnya? Kok nggak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Good morning warga Kota Padang. Sudah hari Selasa lagi nih teman Pro2. Ya, sudah mulai ramai lagi teman Pro2 di jam 6 pagi ya. Ini sudah terlihat apa ya, kayak down banget gitu teman Pro2. Jadi tuh emang berasa banget subuhnya. Oke deh teman Pro2, pagi hari ini kita balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro2 dan barengan sama Rini di sini. Yes, kita bakal sasar wanis pada pastinya teman Pro2. Kita udah nyiapin berbagai informasi juga dan pastinya playlist yang seru banget untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Saya teman Pro2 buat kamu yang pagi hari ini mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah. Anak kuliahan lagi libur gak sih? Kayaknya ya teman Pro2, aduh seru deh. Tapi nih teman Pro2, apapun aktivitas kamu pagi hari ini, pastinya ada kita yang nemenin kamu. Jadi bisa banget untuk dengerin kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Pro2, nanti kita masih bakal balik lagi. Yes, tapi kali ini kayaknya kita harus warming up dulu deh teman Pro2. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Zip with Sorry I'm Not.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Piala Dunia belum berakhir, teman Produa masih berlangsung gitu ya. Dan semakin seru aja nih teman Produa, karena sekarang tuh udah masuk babak berapa sih? 16 besar apa ya? Nah pokoknya tuh sekarang udah sekecil itu teman Produa. Gak kecil-kecil banget sih, karena kan memang dari awal timnya udah banyak gitu ya. Tapi yang menarik tuh bukan masalah timnya nih teman Produa, atau drama-drama yang ada di lapangan ya. Nah ini soal lapangannya banget nih. Wah kenapa? Nah jadi nih teman Produa, FIFA itu menjual potongan tanah dari lapangan stadion yang bakal digunakan untuk laga final Piala Dunia FIFA 2026. Nah jadi teman Produa, FIFA kan akan menggelar pertandingan final di Stadion MetLife New Jersey, dan Federasi Sepak Bola itu menawarkan potongan lapangan dari lapangan tersebut ya, lapangan ini ya, Stadion MetLife teman Produa, seharga $450 atau sekitar 8,12 juta gitu deh teman Produa. Jadi katanya ini tuh apa ya, jadi itu orang-orang yang beli itu kayak memiliki potongan sejarah FIFA 2026 gitu. Nah jadi teman Produa, dari toko FIFA sendiri itu mendeskripsikan setiap potong berukuran 17,5 kali 17,5, pokoknya itu persegi 17,5 persisinya deh gitu teman Produa. Tapi nggak disebutkan juga berapa dimensinya dari potongan itu, dan FIFA juga tidak segera mengklarifikasi ukuran produk yang mereka jual ini teman Produa. Tapi FIFA hanya menjual tanah ini untuk dikirim ke alamat-alamat di Amerika Serikat dan Eropa, dan pesanannya juga tidak akan dikirim sampai final Piala Dunia 2026 selesai. Jadi itu kayak PO dulu cenah. Jadi sistemnya emang PO guys ya, buat kamu yang berminat tapi harus tinggal di Amerika atau Eropa. Nah di sisi lain nih teman Produa, para pemain dan pelatih itu mengkritik kualitas lapangan di MetLife karena lapangan itu biasanya menggunakan rumput buatan untuk pertandingan American Football gitu teman Produa. Jadi Stadion MetLife ini berlokasi di East Rutherford, New Jersey, dan lapangan ini merupakan rumah bagi tim American Football, New York Jets, dan juga New York Football Giants. Dan stadion ini termasuk salah satu yang terbesar di Liga Sepak Bola Nasional, dan kapasitasnya itu 82.500 penonton deh teman Produa. Terus juga luas stadion ini tuh mencapai 195.000 persegi. Nah jadi teman Produa, apakah kamu berminat nih untuk membelinya? Nah menjadi apa yang memiliki bagian sejarah nih kalau kata FIFA, gimana teman Produa? Tapi emang iya, kayaknya harus pindah ke Amerika atau Eropa dulu, karena kalau ke Indonesia kayaknya gak bakal dikirim ya. Bukan gak bakal lagi, emang gak mau dikirim sama FIFA. Pokoknya cuman daerah Amerika sama Eropa aja nih yang bakal dikirim gitu ya. Gimana teman Produa, berminat?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Klideh. Kita sudah sering mendengar kalimat klideh yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klideh. Karena klideh, klidian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klideh bukan kejahatan jalanan.
3: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Balik lagi di Sepeda Teman Pro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan hasil pengawasan hingga triwulan 2 2026. Jadi produk-produk tersebut diketahui mengandung zat yang dilarang dalam kosmetik seperti merkuri, hidroquinon, asam retinoat, clobetasol propionat, mometason, furat, dan juga pewarna merah K10. Kepala BPOM RI Taruna Iqrar mengatakan pihaknya masih menerima cukup banyak laporan efek samping akibat penggunaan kosmetik berbahaya, dan keluhan yang paling sering dilaporkan adalah reaksi alergi nih teman Pro 2. Jadi dari 14 produk yang ditemukan, sebanyak 11 merupakan produk lokal dan 2 produk tidak memiliki izin edar, dan 1 produk merupakan kosmetik impor.